ke terakhir, yes. Ini cewek centil kita nih yang ketiga ya kan. Dan yang ke terakhir, yang keempat, ini duet yang selalu ditunggu-tunggu, apalagi kayak fans-fans dari Leni, mungkin fans dari Love. Ini kalau duet pasti keren banget lagunya ya kan. Langsung aja, Love and Leni yang berjudul Many.

iya. Walaupun ini lagu lama tahun kedua ya kan, tapi kayak masih enak untuk didengar coy, ya kan. So, tempat dua langsung aja kalau kalian mau voting lagu pengen kamu untuk hari ini, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114109968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store tempat Pro 2 ya. So, Fozan tungguin sampai jam 9 nantinya voting dari kalian. Jadi buruan untuk voting sekarang, Fozan tungguin sekarang. Enggak, secepatnya sih tempat 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepadan Pro 2. Dan yes, kita masih di lagu pengen kamu, ya kan? Tadi sebenarnya Fauzan udah spill, tapi Fauzan mau spill lagi karena takutnya tadi ada yang belum dengar dan juga lupa apa-apa tadi lagu pengen kamu untuk hari ini. So langsung aja lah, Fauzan putarin untuk kalian semuanya, ya kan? Fauzan udah pilih 4 lagi. Kayaknya kalau saya bilang lagi kayaknya udah berulang-ulang. Jadi ya langsung aja lah Fauzan putar lagu pertama, lagu dari Hindia Kids.

Yes. Dan itu lagu pilihan kita untuk hari ini, tempat dua. Dan sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk putarin kalian semuanya di lagu-lagu kamu untuk hari ini. So, tempat dua, jangan kemana. Tetap di 96.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

teman Pro 2, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Dan yes, kita masih di lagu pilihan kamu juga. Dan tadi kan Fauzan udah spill beberapa lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan ternyata udah ada beberapa pendengar kita yang katanya voting lagu dari Love nih teman Pro 2, yang featuring dengan Mleni itu, yang selalu ditunggu-tunggu intinya. Karena setiap

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tempur 2. Dan kita masih di lagu pilihan kamu juga. Dan Fauzan tadi udah putarin kalian satu lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu dari Love yang featuring dengan Lenny, ya kan? Yang dimana ternyata lagunya Minit nih Tempur 2. Enggak pakai ternyata sih, harusnya Tempur 2 ya. Dan yes, masih ada 2-3 lagu lagi. Tapi masih ada sisa 2 sih, karena sekarang udah ada yang memilih lagu dari Nikila yang berjudul MMG, Main-Main Gue. So setelah lagu ini, Fauzan akan putar untuk kalian semua. Jadi Tempur 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 kita udah selesai di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan sekarang kita masuk ke bisik bincang asik nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau Fauzan siaran, Fauzan tidak sendiri untuk bisik. Biasa Fauzan pasti menarik salah satu narsum atau ya anak magang lah supaya dia ikut siaran. Dan kemarin kan sempat sama Sheila waktu bahas apa sih waktu itu, lingkungan ya? Ya, yes, itu hari saya sama Sheila bahas lingkungan. Dan untuk hari ini ternyata sama siapa namanya? Oh, tuh Wi. Kayak salah mic deh. Coba ngomong, Wi. Coba lagi, Wi.
1: Tes.
0: Ah, oh, tertukar mic. Oke. Okay. Sama siapa nih?
1: Wiwi.
0: Wiwi. Oke. Okay. Namanya Wi?
1: Syahri Juwita.
0: Oh, panjang juga ya, Wi. Dan Wiwi kebetulan magang, anak baru magang di sini dan kita baru ketemu, Wi ya.
1: Yeah.
0: Dan langsung diajak siaran. Itu harus tuh, harus wajib. Jadi seperti biasa di bisik bincang asik kita bahas pokoknya random di setiap Senin, Selasa, Rabu itu pasti ada topiknya. Dan untuk hari ini itu di hari Rabu spesial kita bahas tanggap bencana. Dan untuk hari ini kita bahas kemarau mulai datang. Sudahkah kita siap untuk kemarau itu, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, Wi, ya.
1: Iya.
0: Dan Wi, apa yang biasa kau rasakan kalau kemarau? Maksudku yang kau kayak kenapa sih harus kemarau, kenapa sih harus panas, kenapa sih harus ini gitu. Yang dampak yang kau rasakan kalau kemarau. Nah, kau dulu nih. Kalau yang kau rasakan selama kemarau, dampak yang kau rasakan apa? Selain panas ya.
1: Jujur kalau panas itu saya kurasa satu orang satu matahari, guys.
0: Oke.
1: Terus menurutku kalau panas itu mengganggu kegiatanku.
0: Oh, kalau hujan tidak?
1: Kalau hujan iya sih, tapi Panas lebih-lebih.
0: Di paling tidak itu mungkin mendung lah, tapi yeah, tidak hujan, tidak panas gitu. Iya, tapi kan bagus juga kalau kemarau. Maksudku bisa kayak bisa kita dapat energi matahari dari panel surya, bisa kita juga menjemur baju, ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi apa hal buruknya itu kalau kemarau, kalau bagimu?
1: Krisis kalau di saya.
0: Bisa bikin ini deh, mungkin dehidrasi mungkin segala macam ya.
1: Yeah.
0: Dan kau di mana kok? Ini kau ngekos kah atau memang tinggal di Makassar?
1: Asli Makassar.
0: Asli Makassar. Mm-hmm. Dan rumahmu jauh dari kampus?
1: Sudiang.
0: Oh dekat. Kalau Sudiang dari sini jauh. Ya. Berarti kalau kau rasa biasa pulang jauh. Panas
1: jauh,
0: banget
1: jauh
0: ya.
1: Sekali, jauh panas sekali.
0: Oh, mengeluh nih. Oke. Jadi sebenarnya kita akan bahas seputar kemarau, teman Prodo, karena kalau kita lihat juga kan sekarang udah memasuki musim kemarau. Yeah. Ya kan? Katanya tadi yang bikin materi dari bulan ini sampai bulan September nantinya, yeah, untuk kemarau. Jadi kita bahaslah kemarau untuk hari ini, teman Prodo, ya. Karena adalah dampak negatif dan dampak positifnya juga. Kemudian juga matahari bagus untuk kita. Ya betul, kan vitamin, ya
1: vitamin
0: kan.
1: D.
0: Ah, itu bisa kok dipancing gini. Nah, oke, teman-teman. Jadi, sebentar kita akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Tahu. Iya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: It's a story of an open book.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bincang asik nih, ya kan Wi?
1: Yeah.
0: Dan ternyata kalau kita lihat tempat 2 BMKG di wilayah 4, ya kan? Wi? Yeah. di wilayah 4 Makassar memprediksi awal musim kemarau di Sulawesi nih. Nah, berlangsung secara bertahap dan ada juga beberapa daerah mulai memasuki kemarau pada Juni dan juga semakin meluas pada bulan Juli nih teman perdua. Dan mungkin bisa dilanjutkan lagi sama Wiwi. Untuk nanti puncaknya di mana nih, Wi?
1: Jadi teman-teman diperkirakan nih puncaknya terjadi pada Agustus hingga September.
0: Okay. Dan juga sebagian besarnya besar di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi mungkin nanti kalau kita pasnya kemerdekaan 17 Agustus itu lagi kibar-kibarnya bendera, lagi kibar-kibarnya juga panas nih, ya kan?
1: Yeah.
0: Panas yang membara. Dan juga artinya meskipun di beberapa daerah masih mungkin turun hujan, masyarakat tetap perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, teman-teman. Dua, hujan lokal masih bisa terjadi, tetapi secara umum curah hujan akan semakin berkurang. Nah, pernah kok rasa, Wi, kayak panas toh, tapi tiba-tiba hujan?
1: Pernah.
0: Apa yang kau rasakan? Kayak
1: lain-lain kiranya.
0: Ah, iya kan? Apalagi mungkin yang kayak panas baru itu hujan. Oh, ada toh orang biasa bilang kayak hujan orang ini.
1: Iya
0: kan?
1: Iya,
0: biasanya. Kayak sering sekali itu terjadi. Tapi kayak aneh aja biasa, kayak mau dibilang dingin tidak, hawa panas,
1: iya,
0: ya kan?
1: Kayak lain-lain
0: aneh aja gitu. Oke lah, sebentar kita akan masuk lagi bahas seputar kemarau ini yang ternyata memulai di bulan Juni kemarin dan puncaknya di bulan September. Jadi cocok sih sebenarnya lagunya September Ceria karena kan kemarau lagi panas-panasnya. Tapi mau katanya kok lebih kau suka kemarau atau musim hujan?
1: Kalau saya kemarau.
0: Kok kemarau? Tapi kan tadi kau tidak suka.
1: Karena kalau dingin tuh dingin sekali, enggak kuat kasih dingin.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalnya pakai kuasnya AC-nya tuh 30, 25, gitu-gitu.
1: 18 dia.
0: Tetap aja 18.
1: Tapi apa ya?
0: Apa?
1: Ada memang mungkin tempat-tempat ruangan kecil tuh enggak kuat, Kak.
0: Nah, ke Pro 2 deh.
1: Aduh, enggak kuat sekali Kak di sini sebenarnya.
0: Oh iya, apalagi mungkin enggak tahu ya, Pro 2 itu memang umumnya nah semua main APKL pasti kalau masuk kedinginan.
1: Yes.
0: Bukan cuman anak APKL sih, itu kenapa juga banyak kita pakai jaket atau sweater karena memang tidak bisa kalau tidak dingin di Pro 2 ya kan, karena alat juga. Jadi makanya kalau kalian berdua itu harus beradaptasi. Harus kuat mental. Tapi masalahnya juga toh sebenarnya tuh yang dirasakan dampak kemarau juga itu untuk kita nah di orang Pro 2 dan anak-anak magang itu kalau keluar dari kantor. Iya kan? Karena dingin sekali di Pro 2, baru kalau keluar maki di kantor betul-betul keluar dari lobi itu kan langsung panas banget. Ya itu biasa kayak len-len aja dirasa
1: juga,
0: ya. Biasa kayak merinding jika tiba-tiba panas sekali tiba-tiba ini ya kan.
1: Kayak tiba-tiba tuh kurasa diriku kayak demam Kak.
0: Iya tuh. Iya betul. Saya setuju tuh. Dan yang kayak bisa juga sakit kepala juga sih. Iya, sakit kepala masuk angin.
1: Muntah-muntah.
0: Itu penyakit melarinya. Yes. Teman Prodo, sebentar kita akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM, Prodo dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan masih ada Wiwi juga untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita tadi masih dibisik bincang asik nih, ya kan Wi ya?
1: Iya.
0: Dan kita ternyata udah selesai untuk hari ini. Kita bahas bisik seputar kemarau.
1: Iya.
0: Jadi intinya kau lebih suka kemarau atau musim hujan?
1: Kemarau.
0: kayak apa ya, kayak sulit banget ya untuk memilih gitu kan. Tapi kau kan lebih, kalau di ruangan saya katanya lebih suka yang 18. Iya kan? Tapi kenapa di saat di sini kau menyerah? Tuh lo, kau di rumah pakai AC atau tidak?
1: Pakai.
0: 18. Harus.
1: Iya.
0: Baru pakai
1: 20 lah.
0: Ah, 20 lah. Tapi harus pakai AC, tapi pakai kan ini kan apa namanya? Selimut.
1: Pake.
0: Mending pakai selimut enggak sih?
1: Iya.
0: Padahal, iya kan, dibanding kasih naik ininya, suhunya. Saya sepakat dengan itu juga sih. Berarti kalau lebih, tapi oh, ini kita keluar dulu dari topik. Kalau lebih suka gunung atau pantai?
1: Dua-dua.
0: Oh, jarang nih orang dua-dua. Karena kan biasa kan kalau orang lebih suka dingin berarti lebih suka gunung, ya kan? Kalau orang lebih suka yang panas berarti kayak pantai. Pantai kan kayak menjemur diri, iya kan? Berarti kau?
1: Kalau di pantai kan biasa umumnya kita lihat kayak awan di sunset.
0: Betul.
1: Tapi kalau ya kan, di gunung kalau bisa kan juga kalau, dilihat. Lebih jelas, lebih banyak dilihat begitu kalau di gunung.
0: Oke, okay, betul-betul. Tapi sudah pernah naik gunung?
1: Belum.
0: Harus sila ditanya nih, karena kalau saya tidak naik. Oke. Itulah pembahasan kita untuk hari ini seputar kemarau ya. Karena kita mengingatkan mungkin sekali lagi untuk kalian semuanya, ini kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Jadi untuk kalian yang harus dibawa apa nih kalau kita berpergian? Kan kau kan perempuan, harus ada perawatan segala macam kan, kan?
1: Yeah.
0: Apa nih untuk kita tidak dehidrasi tiba-tiba ngeblank dan tidak hitam atau yeah, segala macam. Nah, apa nih yang dibawa?
1: Kalau perempuan pasti sunscreen.
0: Harus ya. Laki-laki harus juga kan? Harus enggak
1: iya,
0: sih?
1: Laki-laki iya kan? Juga. Terus payung.
0: Ya betul-betul saya setuju.
1: Si
0: mau
1: payung,
0: hujan mau panas tetap payung.
1: Iya, payung.
0: Karena fungsinya untuk melindungi kita kan dari panasnya dan hujan.
1: Yeah.
0: Terus
1: tumbler.
0: Ah, betul. Iya, masker juga enggak sih harus perlu?
1: Iya.
0: Iya kan, kalau kita berpergian kan pakai masker itu juga bagus untuk kita supaya tidak. Tapi bisa kebalang sih.
1: Sama kacamata.
0: Sunglass ya kan, ya kacamata hitam.
1: Yep.
0: Tapi kau dari Sudiang ke sini pakai motor?
1: Iya.
0: Pakai masker, pakai kacamata?
1: Saya lengkap sekali, Kak.
0: Coba.
1: Ada mie kacamataku, pakai masker. Oke.
0: Okay.
1: Pakai ma juga sarung tangan, pakai kaja kos kaki.
0: Bodoh.
1: Siap sekali sama ini.
0: Karena kau beda plan. Ya juga
1: full
0: ya.
1: Full me password ke saya, pasporku.
0: Full me di, berarti itulah tadi tahun Pro 2 yang sangat penting kita bawa itu kayak tumbler, masker, sunscreen, segala macam, payung, mau itu hujan atau panas tetap bawa aja ya kan. Jas hujan juga sih menurutku karena biasa tiba-tiba hujan kan, taruh di sandal motor aja gitu kan. Dan ya situ beberapa pembahasan kita tahun Pro 2 di Bisik Bincang Asik, dan terima kasih banyak udah dengerin Fauzan. Dari jam 6 tadi ya kan kita bahas tips, lagu band kamu dan info juga, dan tadi di jam 9 sampai jam 10 Fauzan ditemanin sama Wiwi.
1: Yeah.
0: Kita ngebahas seputar kemarau yang dimana ternyata kemarau sudah datang di bulan Juni kemarin sampai puncaknya di bulan September. Jadi untuk kalian mungkin stay safe, selalu banyak minum air putih supaya kalian tidak terdehidrasi segala macam, ya kan?
1: Yeah.
0: Oke, kalau gitu mungkin Fauzan pamit, Wiwi juga pamit.
1: Yeah.
0: Tapi Wiwi tidak pamit sih, dia masih siaran.
1: Mau
0: siaran sebentar, saya tanya ke Naura untuk telah tambah siaranmu sampai jam 4.
1: Boleh.
0: Iya lagi. Oke lah, kalau gitu mungkin Fauzan pamit. Coba bantu kalian semua, jangan sakit-sakit, selalu sehat-sehat. Wiwi, ada mau dibilang?
1: Jangan lupa guys, sunscreen.
0: Betul, itu saja. Oke, okay. Begitu Fauzan pamit sih, bye-bye. Wiwi juga bye-bye.
1: Teman-teman.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cita atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000

0: thousand years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zom, itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Naura di santai siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Tapi di tiba-tiba hilang dari Mawar De Jong, itu requestan dari Frezi Nur Frezi di Samata. Thank you so much udah ikutan gabung, yang lain masih boleh ikutan. Dan di Instagram juga ada Andi Tenri yang juga pengen katanya diputerin lagunya Juicy Luisi yang judulnya Gurun Hujan. Terus satu lagi ini dari Kamarul, minta diputerin lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Thank you buat kamu Kamarul, dengerin lagunya Tulus Teh Hijau sambil minum teh siang-siang gini kayaknya enak kali ya. Iced tea lebih cocok, karena kalau teh panas agak-agak gimana gitu, tambah hot nanti. Yang lain masih boleh ikutan ya. Nora tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Naura di santai siang hari ini. Dan of course kamu bisa dengerin kita via streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi yang punya planning hari ini keluar kota Makassar, tenang aja, masih tetap bisa ikutan gabung. Langsung aja kamu kasih tahu mau diputerin lagunya siapa, judulnya apa, dan lagunya buat siapa. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan kasih tahu kita juga info lalu lintas di sekitaran kamu. Kamu boleh lah teman Pro 2, kalau kamu ngerasa kayaknya enggak ada Ji yang mau kutitipkan salam, titip info lalu lintas saja buat teman Pro 2 yang lain. Nah, di Instagram, selamat siang buat Dayat Muh yang katanya minta diputerin lagunya Inau featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Lagunya buat teman Pro 2 aja kakak, terima kasih sudah diputarkan. Oke, kita masukin di playlist dulu. Terus ada dari Nures Kia Riania. Nureskia Riania minta diputerin lagunya Ed Sheeran yang judulnya Thinking Out Loud. Oke, kita udah masukin di playlist juga. Yang lain masih boleh ikutan gabung ya. Gak harus lagu-lagu galau, boleh lagu Butterfly Era kamu, lagu kasmaran kamu, tapi juga lagu galau dan nostalgia juga tetap bisa ikutan gabung. Dan di WhatsApp boleh, aku belum kasih tahu ya requestannya di mana. Di WhatsApp di 0811410968 atau DM langsung Instagramnya Pro 2 Makassar @rri_pro2makassar. Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ngelik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah, siang ini aku pengen ngebahas tentang kuliner yang akhir-akhir ini jadi tren di kalangan anak muda. Bukan cuma anak muda sih, tapi orang-orang tua, Gen Z, atau mungkin generasi baby boomers kayaknya suka sama tren kuliner yang satu ini. Itu adalah tren kuliner sehat UMKM. Ini menyajikan aneka makanan rebus dan kukus yang semakin diminati sama masyarakat. Terbuat kamu anak-anak Gen Z, kalangan anak muda. Dan makanan ini menjadi pilihan praktis juga untuk sarapan. Selain itu, tren ini juga menjanjikan keuntungan besar dengan modal terjangkau karena menggunakan bahan baku yang sederhana dan proses pengolahannya gampang dan minim minyak juga. Kita tahu kan minyak sekarang itu harganya lagi naik-naiknya, dan memang sekarang itu banyak yang jual-jual di pinggir jalan, apalagi kalau Car Free Day itu dia jual aneka kukusan. Jadi ini bisa menjadi ide bisnis kamu karena ternyata banyak sekali peminatnya. Ada satu konten Makassar yang kulihat juga, dikira kayak bakalan sepi jualan kukus-kukusan itu, tapi ternyata justru gak sampai 1 jam habis. Bukan habis karena dimakan sendiri ya, tapi memang habis karena banyak yang suka. Nah, kenapa tren rebusan ini sangat populer? Yang pertama, karena memang sekarang itu yang lagi tren adalah gaya hidup sehat. Jadi makanan rebusan atau kukusan ini punya kadar kolesterol dan kalori yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gorengan. Jadi sangat diminati konsumen yang memang sudah aware banget sama yang namanya kesehatan. Dan selain itu juga, ini bisa menjadi alternatif sarapan praktis dan bisa dibilang menjadi pengganti nasi yang pastinya tetap mengenyangkan dan menyenangkan. Tidak bikin ngantuk dan lebih aman bagi penderita diabetes. Karena kan kalau penderita diabetes itu sebaiknya menghindari nasi, kelebihan makan nasi. Jadi makan kukus-kukusan atau rebus-rebusan ini bisa menjadi alternatif buat teman Pro 2. Nah, untuk pelaku bisnis ini juga sangat-sangat menguntungkan karena modal kecil untungnya besar. Dengan modal mulai dari 100 ribuan, kamu bisa menjual aneka bahan baku terjangkau dengan margin keuntungan yang menjanjikan. Nah, untuk ide menu rebusan terfavorit di kalangan anak zaman now, nanti kita bakal spill buat kamu yang memang lagi cari tambahan-tambahan jajan, pengen mencoba memulai bisnis-bisnis yang kira-kira relate sama tren anak muda kekinian. Nanti aku kasih ide menu-menu rebusan yang jadi favorit.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita@gmail.com. Jangan lupa

Ada takut dari Irgitaf teman Pradua. Buat kamu yang baru mau memulai bisnis, tenang aja, jangan takut, semua pasti bisa. Yang penting kamu berani untuk mencoba. Mulai dari usaha yang modalnya kecil-kecilan dulu, abis itu nanti baru deh berani tambahin modal. Bukan cuma sekedar modalnya kecil, hasilnya juga kecil, tapi salah satu ide bisnis yang bisa kamu coba, modalnya kecil tapi untungnya besar, itu dia tadi adalah tren jualan makanan rebusan atau kukusan. Nah, untuk menu-menu rebusannya itu yang bisa kamu pilih ada umbi-umbian tradisional, misalnya ubi madu, terus ubi cilembu, ada singkong, talas, dan juga labu kuning yang bisa kamu kukus dengan hangat. Selain itu ada sajian sehat urban seperti jagung manis rebus, edamame, dan juga kentang. Kalau kudapan gurih juga ada teman Pro 2. Kan kalau orang itu kalau lagi nonton, lagi nyantai itu pengen cemil-cemilan yang enak dan mengenyangkan. Nah, itu bisa jadi pilihan juga, misalnya kacang tanah rebus dan aneka cemilan aci atau cilok. Dan selain itu yang lebih mengenyangkan lagi ada lauk protein seperti telur rebus yang sekarang ini sering dikemas secara higienis sebagai menu sarapan praktis. Jadi itu beberapa ide menu untuk rebusan teman Pro 2 yang pengen buka usaha. Dan untuk peluang bisnis dan strategi UMKM-nya yang bisa kamu coba dan harus kamu perhatikan adalah kamu bisa memilih konsep minimalis dan juga modern. Misalnya gerobak atau lapak dengan konsep estetik dan warna yang menarik perhatian. Biasanya kalau estetik itu kayak warna-warna pastel, itu bisa jadi pilihan karena pasti akan difoto dan dibikin story sama pelanggannya teman Pro 2 kalau tampilan lapak atau gerobak kamu itu cantik. Dan selain itu juga teman Pro 2 pastiin harganya itu terjangkau. Kamu bisa mematok harga satuan yang sangat murah dan ramah di kantong. Nah, kalau biasanya itu berkisar antara 1.000 sampai 5.000 per potong. Kalau per kantong ada deh bangkrut kayak nanti. Dan selain itu juga di zaman sekarang teman Pro 2 yang paling penting, kadang orang jadi batal beli produkta hanya gara-gara cuma menerima cash. Karena sekarang itu banyak sekali yang cashless. Jadi pastiin kamu memang sudah menyiapkan pembayaran digital, entah itu kris atau juga transfer atau mungkin e-wallet. Itu penting sekali karena banyak juga kejadian dan pengalaman orang mau beli tapi tidak jadi karena harus cash. Itu dia teman Pro 2 untuk ngulik hari ini, dan pastiin update terus informasi kamu seputar UMKM dan juga kuliner setiap hari di Ngulik di Santai Siang. Dan habis ini jangan kemana-mana, kita bakal update informasi dari dunia olahraga nanti di jam 1 siang.

0: Saya tunggu.
1: Eh, kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Sport, teman Pro 2 Informasi, udah olahraga, udah siap kita sharing buat kamu dari rri.co.id. Tiga informasi udah aku cariin spesial buat teman Pro 2 untuk hari ini. Dan langsung aja kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Kali ini datang dari Persija yang resmi mendatangkan gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino. Berasal dari klub J1 Lake Kerezo Osaka melalui skema transfer untuk 2 musim ke depan. Pemain berusia 31 tahun tersebut memiliki pengalaman panjang membela Tokyo Verdy, Sunrise Hiroshima, Vegalta Sendai, ada Yokohama FC juga, pernah masuk di Zereko Osaka dan Daegu FC di Korea Selatan. Kyohei juga dikenal sebagai gelandang pekerja keras, disiplin dan punya daya jelajah tinggi yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan di lini tengah Macan Kemayoran. Dan kabarnya ia juga siap bekerja keras memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pelatihan, latihan dan juga pertandingan. Ada juga Presiden Persija Muhammad Prapanca yang menyambut positif bergabungnya Kyohei sesuai dengan kebutuhan tim. Dan pengalaman dari Kyohei di kompetisi tertinggi Jepang dan Korea Selatan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Everything sucks.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di Pro2 Sport di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih di websitenya rri.co.id, teman Pro2 kali ini informasi olahraganya datang dari Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan yang berhasil melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak ke-32 dengan skor 2-1-14 dan 2-1-11. Melansir dari BWF, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang di hari Selasa 14 Juli kemarin. Dan melihat dari statistik pertandingan, di gym pertama diawali dengan permainan ketat antara kedua pemain, di mana Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan sama di poin 13-13. Tapi putra Indonesia ranking 10 dunia tersebut mampu lepas tekanan lawan karena Alwi langsung mencatatkan 7 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-13 dan akhirnya berhasil merebut kemenangan di gym pertama.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 Sport hari ini ditutup dengan informasi dari Piala Dunia 2026. Harapan besar yang disematkan kepada pemain bintang Prancis Michel Olis justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026. Gelandang serang Prancis dan para pemain Les Blues tersebut tampil melempem saat melawan Spanyol hingga dibuat tumbang 0-2. Kekalahan 0-2 dari Spanyol tersebut juga membuat harapan dari Olis mendapat Ballon d'Or memudar, di mana Olis ini sebenarnya dipercaya menjadi motor serangan bersama dengan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Begitukah pronunsnya teman Pro 2, dan juga Bradley Barzola. Tapi lini depan Prancis ternyata gagal membongkar pertahanan disiplin La Roja sepanjang pertandingan. Pemain Bayern Munchen tersebut akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73, dan ketika meninggalkan lapangan Olis juga tampak berjalan pelan dengan kepala tertunduk ketika Prancis masih tertinggal 2 gol. Dan sejak awal pertandingan Olis juga kesulitan menemukan ritme permainan teman Pro 2, dan akhirnya harus menerima kekalahan dan pulang kampung dengan skor 0-2. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat penampilan Oli saat menghadapi Spanyol itu ternyata justru jauh dari ekspektasi, karena Prancis akhirnya harus gagal melaju ke final Piala Dunia 2026, sementara peluang pemain berusia 24 tahun tersebut meraih Ballon d'Or kini diperkirakan harus sirna. Itu dia teman Pro 2 untuk Pro 2 Sport hari ini. Jangan lupa untuk update terus informasi olahraga kamu di Pro 2 Sport, atau boleh juga kamu baca di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 2 siang Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Nah, kali ini updatean dari dunia film. Ada film terbaru berjudul Ketok Magic yang resmi merilis official poster dan trailernya dalam acara peluncuran yang digelar di Plaza Senayan Jakarta Senin 13 Juli kemarin. Lewat cuplikan perdana tersebut, publik akhirnya bisa melihat aksi Ananta Rispo, terus ada Tara Budiman dan Dodit Mulyanto sebagai tiga sahabat yang menjadi tokoh utama di film drama komedi ini. Dalam film garapan sutradara Yogi S. Kalam tersebut, Rispo memerankan Ben, Tara Budiman sebagai Made, dan Dodit sebagai Mulyanto. Dodit Mulyanto sebagai Saget, maaf. Ternyata ada spasi di sini. Nah, ketiganya ini diceritakan bekerja di sebuah bengkel sederhana sambil memperjuangkan memperbaiki nasib hingga berbagai peristiwa tidak terduga mengubah perjalanan mereka bertiga. Nah, sebagai sutradara, Yogi menyampaikan bahwa trailer ini sengaja difokuskan untuk memperkenalkan karakter Ben, Made, dan juga Saget kepada penonton. Dan sementara itu untuk konflik utama dalam film ini ternyata masih disimpan dulu supaya menjadi suatu pengalaman bagi para penonton di bioskop nanti, itu bakal lebih tetap terasa utuh. Jadi untuk menebak-nebak pun kita masih belum bisa, karena kadang kalau sudah di-spill nih konflik utamanya apa, kadang kita akan menebak endingnya seperti apa. Apalagi kalau sudah banyak pengalaman nonton film yang punya imajinasi yang tinggi, kadang tebakan netizen itu betul. Jadi supaya tetap terasa euforia nontonnya, disimpan dulu. Jadi mereka untuk trailernya sendiri lebih ke karakter tiga sahabat ini, teman Pro 2. Dan pastinya film Ketok Magic ini menghadirkan kisah persahabatan yang dibalut komedi sekaligus drama, yang tentunya masing-masing menyuguhkan humor khas dari pemainnya. Dan film ini juga mengangkat perjuangan tiga sahabat yang memang pengen merubah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi aduh, tiga kocak ini kira-kira seperti apa jika disatukan untuk memperbaiki hidup? Apakah benar-benar baik seperti bengkel Ketok Magic? Pas masuk berantakan, pas keluar udah rapi, udah bersih, udah aman. Apakah seperti itu? Nanti kita bakal lihat sama-sama. Dan film ini nanti tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, sambil nungguin jam pulang kantor kamu, kita update informasi lokal di Login Local Information dari rri.co.id. 3 informasi udah kita siapin. Informasi pertama datang dari Politeknik Pelayaran atau Poltek Pel Barombong yang resmi membuka klinik pertama Politeknik Pelayaran Barombong melalui seremoni peresmian yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 tadi. Dan kehadiran fasilitas kesehatan tersebut menjadi langkah baru Poltek Pel Barombong dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan kesehatan yang dapat diakses tidak hanya oleh taruna dan pegawai, tetapi juga masyarakat umum di sekitar kawasan kampus. Direktur Politeknik Pelayaran Barombong Kapten Sidrotul Muntaha menyampaikan bahwa pembangunan klinik pertama tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sebagai lembaga pendidikan, di mana menurutnya selama ini Poltek Pel Barombong telah memiliki klinik utama yang melayani kebutuhan kesehatan internal bagi taruna dan juga pegawai, tapi pelayanan kepada masyarakat luas sehingga diperlukan klinik baru yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan masyarakat. Dan ia juga menjelaskan bahwa keberadaan klinik pertama tersebut diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah bagi warga di sekitar kampus Politeknik Pelayaran Barombong. Karena selain menghadirkan pelayanan kesehatan dasar, klinik tersebut juga dilengkapi dengan apotik yang nantinya dapat melayani kebutuhan obat-obatan masyarakat. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Naura di Login Local Information dan masih di websitenya rri.co.id. Kali ini ada program cek kesehatan gratis yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Hadira PLC Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar saat berbincang dalam program Halo RRI 15 Juli 2026 tadi, dan disampaikan bahwa program ini dirancang dengan inklusif mencakup seluruh tahapan usia mulai dari bayi yang baru lahir dan juga sampai kepada lansia. Hadira juga menyampaikan bahwa kebijakan cek kesehatan gratis tersebut bersifat nasional dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar. Untuk keseragaman tersebut dijamin oleh regulasi serta petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang diselaraskan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, dan hal ini memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses layanan ini melalui puskesmas terdekat di tempat tinggal terdekat teman Pro 2 juga. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id, dan nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya datang dari BPBD Maros yang ingatkan bahaya membakar sampah di musim kemarau.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Lock In Local Information, teman Prodo. Informasi terakhir sebelum Nora pamit dari Santai Siang untuk hari ini. Kali ini datang dari BPBD Maros, di mana memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober nanti. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Maros meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah, termasuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bontoramba yang memiliki tumpukan material mudah terbakar. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Toa Deng, ini menyampaikan bahwa cuaca panas berkepanjangan dan juga minimnya curah hujan menjadi faktor utama yang meningkatkan resiko kebakaran baik di kawasan permukiman, lahan maupun juga fasilitas pengelolaan sampah. Di mana menurutnya TPA menjadi salah satu lokasi yang memerlukan perhatian khusus karena akumulasi sampah dapat menghasilkan panas dan gas yang berpotensi memicu munculnya titik api ketika kondisi cuaca sedang kering. Dan mengantisipasi hal tersebut, BPBD Maros terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengelola TPA serta instansi terkait untuk memastikan kesiapan personel armada dan juga peralatan penanggulangan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dan selain memperkuat kesiapsiagaan pemerintah, Toa Deng juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran, di mana ia mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama tanpa pengawasan karena api dapat dengan cepat menjalar saat musim kemarau. Dan itu dia yang menjadi penutup untuk login hari ini. Kamu bisa update terus informasi lokal kamu setiap hari di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan habis ini jangan kemana-mana, ada Sore Ceria yang bakal nemenin kamu di perjalanan pulang dari kantor, dari sekolah atau dari manapun. Jadi pastiin kamu stay di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, dan bisa kamu dengerin via streaming juga di aplikasi RRI Digital. Nora pamit dulu, ditutup sama lagunya Tulus, Teh Hijau.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Tip your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RR Makassar. Ih, enggak ada suaramu, Ces. Coba.
3: Teman terbaik.
2: Oh, kan? Tak balik. Siapa lah yang tukar?
3: Siapa
2: ini?
3: Yang tukar-tukar?
2: Siapa yang tukar? Oke, welcome back. Selamat
3: welcome back.
2: Datang.
3: Ini udah dua hari berturut-turut bareng terus ya?
2: Iya, oh Senin. Senin kita bareng.
3: Kayaknya kita harus bentuk ini deh, Kak.
2: Apa? Duo.
3: Era? Enggirai.
2: Gua kira era apa nih yang kau bahas? Nyata itu singkatan. Ya Allah, gimana tadi malam pertandingannya, Ces?
3: Wah, sumpah parah. Ini, aduh, aku kayak bahagia banget sih, Kak.
2: Tadi malam itu apa sih?
3: Spanyol lawan Prancis.
2: Oh,
3: kau kan ini tuh, ini kan janjiannya tuh jam 1 ya kan? Yeah. Jam 1 udah di TVRI. Dia datang jam 2 itu orang-orang udah full semua. Ya, tidak ada tempat duduk. Jadi, makanya kayaknya mereka pindah deh.
2: Oh, jadi
3: mereka jam 3 bergeser ke belakang sini, Popsa.
2: Oh, jadi kok enggak sama nonton?
3: Tidak.
2: Ya, oh Tuhan.
3: Karena temanku juga enggak mau pindah-pindah situ.
2: Oh, kok sama temanmu?
3: Iya.
2: Oke. Okay,
3: emang janjiannya tuh jam 1 dia datangnya jam 2 lewat. Jadi susah.
2: Oke. Okay. Tapi kau jagoin siapa?
3: Saya sebagai fans Barcelona ya, yeah. Saya dukung Spanyol sama Argentina.
2: Spanyol dan Argentina. Terus yeah. Tadi malam yang menang Prancis.
3: Spanyol.
2: Oh, Spanyol. Spanyol lah.
3: Spanyol dimasak ayamnya Prancis.
2: Oh, saya tidak mau bahas soal yang kayak
3: ya?
2: Begitu-begitu. Tapi kau memang ini cukup angkuh ya di Instagram.
3: Sekarang,
2: kok cukup
3: sekarang
2: angkuh
3: saya,
2: gitu.
3: Karena kemarin saya diceng-cengin terus, Pak.
2: Oh, sama siapa?
3: Sama orang-orang di luar.
2: Oh, yang fans sebelah.
3: Dibilangin enggak bakal sampai final. Lihat nih nanti kalau Argentina sama Spanyol masuk final, aduh. Aduh.
2: Kau bingung gitu ya. Kau di antara dua ini, tapi tetap Joko happy karena dua-duanya andalan begitu.
3: Iya, dua-duanya Barcelona.
2: Oke lah kalau begitu. Anyway, teman Pro 2 hari ini seperti biasa sore ceria bareng sama Enggi.
3: Dan juga ada Rai.
2: Sampai di jam 8 nanti kita bakalan seru-seruan teman Pro 2. Dan satu jam ke depan kita bakalan ngobrolin
3: bahas soal
2: public figure.
3: Oh, public figure. Dan bola
2: kayaknya,
3: nih, Pak.
2: Jangan. Saya kalau bola sih sebenarnya oke-oke aja, cuman saya yang enggak tahu bahasnya nanti.
3: Oh, iya.
2: Emang kalau bola kira-kira kau mau bahas siapa?
3: Bahas
2: pasti Messi.
3: Messi Spanyol anak FIFA.
2: Aduh ya Allah. Jamu kok yang itu deh, karena yang ini juga lagi happening di.
3: Apa tuh?
2: Nah, pokoknya clue-nya dengerin lagunya aja dulu, okay. Nanti kita balik ngasih tahu teman berdua.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Hai, tunggu.
1: Balik lagi teman Prado, masih di 96,8 FM Prado RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay, kamu, tadi kamu. Ada terhebat.
2: Itu Kobe Junior, Pak.
1: Kamu terhebat gitu. Anyway, Rai, tadi kita udah dengerin, aduh. Ada orang tabrak, ada lalat tabrak.
2: Kodok masuk kayaknya deh.
1: Kan nabrak bukan ditembak. Kalau nak tembak kah baru
2: sorry,
1: kalau ditabrak sih belum tentu
2: tahu kan,
1: suka.
2: Siapa tahu kan modus gitu nabrak ujung-ujungnya minta nomor WA gitu.
1: Tapi masa dia mau tabrak tembok?
2: Emang kamu merasa jadi
1: Dia jahatnya Roy.
2: Kita sendiri yang bilang.
1: Sorry Pale. Anyway, tadi kita dengar lagunya Matcha Green Tea.
2: Oh iya. Green Tea emang matcha. Saya enggak minum matcha, Kak. Saya enggak suka matcha.
1: Kau juga enggak suka green tea? Kau enggak suka teh hijau?
2: Saya suka teh. Tapi kalau matcha saya tidak suka.
1: Oh, tapi kalau lagu yang tadi?
2: Saya suka.
1: Suka. Tulus teh hijau.
2: Iya.
1: Kok tahu enggak sih filosofi maksud dari arti? Kenapa dia pilih judul teh hijau? Kok tahu enggak dari lagu itu kenapa?
2: Belum ini lagi, tapi sebenarnya kayaknya kalau dari lirik lagunya ya saya sudah bisa menebak kalau orang ini tuh lagi susah untuk jatuh cinta gitu.
1: Nah jadi kalau dari berdasarkan yang saya cari kenapa itu dipilih judulnya teh hijau karena katanya itu kayak gambaran seperti kayak metafora untuk ketenangan, kesederhanaan. Gitu. Karena kan memang biasanya kalau orang minum teh hijau tuh kayak relax gitu. Jadi kayak orang-orang kaya tuh kalau lagi mau bertemu dengan para teman-temannya untuk bersantai itu minumnya teh hijau. Minumnya teh celup deh. orang-orang kaya.
2: Kalau saya cari ketenangan sih saya lihat keindahan alam gitu, masuk ke alam gitu, pergi ke hutan.
1: Alam Mbah Dukun.
2: Beda itu lagu.
1: Sering gitu. Nah jadi yang
2: sedang
1: ngobatin.
2: Udah.
1: Intinya lagu ini tuh kayak pakai secangkir teh hijau katanya sebagai simbol dari sebuah rutinitas kecil yang damai.
2: Betul.
1: Terus juga jadi pengingat untuk pendengarnya katanya untuk menerima kehampaan diri dan juga ngasih ruang untuk bernafas serta memulihkan emosi secara perlahan.
2: Wow, berarti lagunya sangat mendalam juga ya.
1: Iya sebenarnya ya. Ini katanya diciptakan memang untuk Fauzan.
2: Kenapa Fauzan, Kak?
1: Karena Nabi Nang bilang laguku banget ini, Kak. Nabi Nang tuh relate
2: dapat banget.
1: Relate
2: banget sama kehidupannya.
1: Dan ketika saya dengar lagunya, ada liriknya katanya saya tidak bisa dulu mencintai siapapun, kapanpun. Bilang, cocok nih, Kak. Kok memang yang lagi tidak move on.
2: Belum bisa.
1: Mungkin move on, Ji, tawa. Maksudnya bukan yang kayak meratapi nasib banget,
2: betul.
1: Gitu ya. Cuman memang dia
2: belum dapat gitu.
1: Belum menyelesaikan dirinya dengan masa lalunya.
2: Iya,
1: gitu. Walaupun ya semuanya ya udah, maksudnya dia juga mungkin melihat ex dengan yang lain. It's okay, tapi mungkin dia juga
2: dia aja kayak menutup diri sama orang lain, kayak enggak bisa. Sedang tak bisa.
1: Tak bisa jatuh cinta.
2: Membuka hati untuk apapun siapapun.
1: Nabi Rambing relate banget. Kau Jimmy memang
2: begitu saudara.
1: Cocok ya, baru semua nih orang main-influence untuk mendengarkan lagu.
2: Betul.
1: Ini enak. Tulus tuh memang kurasa paling jago bikin lagu dengan liriknya yang meaningful, yang orang tuh bertanya-tanya.
2: Betul. Okay. Dan kayak langsung kayak ngena gitu kalau bikin lagu. Kemarin kan yang jatuh suka pas ini kan warnanya warna biru ya.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba dengan
1: hijau.
2: Lagu ini lagu hijau tuh kayak emang pemilihan warnanya tuh memang tulus ini ya kayak pikirkan
1: kurasa
2: dengan sematang itu.
1: Rai memang musisi-musisi yang real musisi nah. Itu tuh mereka memang selalu bikin lagu atau judul lirik yang memang cuman dia aja yang kepikiran gitu ya. Menurutku ya. Karena ada saya maksudnya
2: lagi bikin lagu.
1: Bukan saya, maksudnya kayak ada di grup idolaku.
2: idola siapa nih? Idola
1: idola cilik. Idola so bukan dong.
2: Korea, Korea.
1: Treasure. Oh, Treasure. Kan dia ada lagunya
2: If I
1: Yellow.
2: Oh, Yellow. Iya, iya.
1: Tahu kan?
2: Tahu.
1: Yellow. Sebenarnya itu tuh kenapa dia pilih lagu Yellow? Karena menurutnya warna kuning itu
2: gambaran
1: dari dia nah menggambarkan kayak ceria, senang dan kayak orang tuh kalau lihat kuning kayak lagi kecintaan kibedeng. Jadi kayak kau itu warna kuningku. Jadi kau itu sumber kebahagiaanku, sumber keceriaanku. Dia tuh memikirnya kayak gitu. Nah, Tulus ini kayak milihnya teh hijau. Jatuh suka. Biasanya orang kan jatuh cinta, dia jatuh suka. Kalau satu lagi jatuh bangun aku. Kalau itu beda lagi gitu. Kayak hati-hati di jalan.
2: Hati-hati di jalan.
1: Itu kupikir tuh kayak lagu yang kayak ngasih suruh jika saya Hadijah Koces gitu loh. Padahal dia, meaningnya beda lagi.
2: Beda lagi sebenarnya yang di hati kapan kita jalan gitu.
1: Gitu. Jadi luar biasa sih. Dan Tulus juga kan maksudnya apa ya, bukan baru di dunia ini.
2: Betul. Ya kan? Hampir semua lagunya saya suka sih dari Tulus. Dan saya suka dengan suaranya Tulus. Saya bisa terima suaranya Tulus apa adanya gitu.
1: Kau juga mau tidak terima bagaimana, suaranya memang bagus.
2: Emang
1: gitu?
2: Kayak biar nyanyi lagu apapun kayaknya kalau Tulus bakal saya suka sih. Biar lagunya seperti apa.
1: Kau sudah pernah nonton konsernya Tulus?
2: Sayang banget saya belum kesempatan untuk nonton konsernya
1: Tulus. Ini harus jadi wish.
2: Kayaknya kayak Enggi pernah ya?
1: Aku pernah.
2: Pernah terus ngantuk katanya.
1: Wek, apa di? Kau jangan ku sembarang fitnah kau. No.
2: Tapi nanti Tulus ada kak di latihan Pesta Pora.
1: Oh,
2: sayang
1: iya?
2: banget kemarin saya lambat dapat infonya, ternyata pembeliannya itu bisa lewat aplikasi itu yang
1: aplikasi
2: gitu lah. Bank-bank itu.
1: Oh, M-banking.
2: Iya, terus saya kayak ternyata baru ku cek indah ada mi.
1: Oh, selesai mi, berarti harus mau beli harga normal.
2: Harga normal 250.
1: Eh, kok kemarin saya biar Nadia beli berapa? Masa Tulus enggak mau. Aduh. Tapi kan di Pesta Pora kan banyak nanti artisnya, bukan cuma
2: ada Juicy Lucy.
1: Ih, itu mah terhitung oke kalau 200-an untuk
2: ada Iqbal Ramadan.
1: Tapi baru kayak, kan artisnya banyak.
2: Iya, artisnya banyak.
1: Oke lah itu 200.
2: Ada For Revenge juga, menggalau nih.
1: Nah, jadi kalau ngobrolin Tulus tuh udah dari lama, sekarang aja kayaknya udah lebih dari 60 penghargaan yang Tulus dapetin ya di bidang musik dan juga sinematografi. Dan bahkan Tulus juga dapat kayak akan menuju ke satu dekade perjalanan musiknya juga, Rai.
2: Betul.
1: Dan bahkan di tahun 2017 lalu udah ada 5 piala AMI Awards dari album monokrom yang berhasil diraihnya. 5 loh, 5 piala dari satu album doang.
2: Aduh. Ini keren banget kan,
1: deh. Kayak Bang Tulus, pelan-pelan Bang Tulus gitu loh. Jangan buru-buru, semua diambil.
2: Iya, semuanya mau diambil. Sekarang kayak mau yang lain mau dikasih apa gitu.
1: Dikasih senyuman aja dulu gitu ya. Tapi memang pokoknya banyak banget prestasi yang bakalan kita bahas dari Tulus nih, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Nanti katanya Rai mau calling dulu Bang Tulusnya, nanya-nanya.
2: Kita tanya-tanya, kita langsung terhubung sama Tulus ya.
1: Enggak, terhubung sama atasan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: We're back again masih di sore ceria.
1: Yeay, teman berdua masih bareng Rai juga nemenin kamu dan juga ada Angie Suci Hilian.
0: Wih, lengkapnya Rai Bams, Rai Bams, Rai Bams. Oke, okay, nah nih Rai, ada lagi kah yang bisa kita share ke teman Pro 2 tentang Tulus ini?
1: Jadi, Tulus ini kak,
0: iya.
1: Tulus itu menciptakan hampir semua karyanya yang dirilis. Dan itu tidak semuanya inspirasi lagu berasal dari pengalaman pribadi. Tapi Tulus itu menulis dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan.
0: Nah itu nih yang ku bilang bahwa musisi yang real itu toh memang kayak begitu tahu.
1: Iya, makanya tuh tiap tahun ini si Tulus itu membingkai cerita lagunya tuh kayak berubah-ubah. Lagunya kayak enggak sama terus karena mereka lihat wah ternyata di dunia ini seperti ini loh, di, apa yang dia lihat, apa yang dirasakan diciptain jadi lagu.
0: Nah itu dia, jadi benar-benar apa yang ada di sekitarnya begitu.
1: Betul. Makanya kayak apa ya, lagunya tuh kayak kisah hidup gitu. Kayak jadi apa yang menjadi keresahan kita, menjadi
0: keresahannya Ocang.
1: Ocang gitu.
0: Iya.
1: Banyak banget lagu-lagunya yang enak gitu untuk si.
0: Kalau favorit di lagunya Tulus, kalau disuruh kau pilih satu dari

0: jangan kepertemukan enggak, karena ujung-ujungnya datang dengan rasa sakit gitu.
1: Wah, luar biasa memang ini lelaki semua ya. Kalau saya sih benar-benar kayak, kalau saya yang kusuka paling tuh sebenarnya interaksi juga bagus ya.
0: Bagus.
1: Tapi karena saya lebih suka yang gajah. Sepatu.
0: Sepatu.
1: Coba nyanyikan dulu.
0: Sepatu.

0: manusia.
1: Nah ini dia, tidak tulus. Luar biasa sih Ray, kalau kita ngobrolin Tulus ya. Dan bahkan betul, sampai saat ini lagu-lagunya Tulus tuh sudah didengarkan sebanyak 97 juta kali lewat
0: 97
1: layanan.
0: 97 juta? Yeah. Semua lagunya?
1: Rata-rata
0: ya,
1: sudah di digital streamingnya itu di Spotify itu luar biasa Rai. Dan bahkan Tulus juga tuh juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan di layanan Spotify.
0: Wow, berarti banyak banget tuh uangnya si Tulus nih.
1: Bayangkan.
0: Iya, pelanggannya 1 juta pak.
1: Iya, dan dia tuh di YouTube-nya juga nggak tahu ini yang sudah update atau tidak, tapi ini dari situs tulus.com. Sekarang tuh dia sudah punya 400 lebih pelanggan di kanal YouTube Music Tulus. Wow. Dan semua video Tulus, semua video Tulus itu sudah disaksikan sebanyak 224 juta kali.
0: Itu videonya?
1: Semua, mungkin ini kayaknya akumulasi dari semua
0: MV-nya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget nih Tulus.
1: Bayangkan.
0: Ya. Emang gak kaleng-kaleng salah satu musisi Indonesia ini Tulus yang mampu mengguncangkan kita dengan lagunya.
1: Iya, itu dia. Karena sebagai musisi Indonesia memang sesusah itu ya Rai, untuk menembus ratusan juta views.
0: Dan itu
1: tuh susah gitu.
0: Harus apa ya, kayak suaranya tuh harus bisa banyak yang nerima gitu.
1: Bener.
0: Banyak yang langsung suka.
1: Bener.
0: Gitu. Dan salah satunya adalah Tulus nih. Tulus.
1: Dan ternyata interaksi itu masuk di album dia yang di Hati-Hati di Jalan juga ya.
0: Oh iya, saya tidak terlalu mengikuti.
1: Karena ini di video di YouTube-nya, di YouTube-nya itu interaksi itu warna biru juga, Ray.
0: Oh iya, berarti dia masuk di ini
1: monokrom. Bukan.
0: Album sebelumnya
1: album
0: ini
1: biru,
0: yang warna biru
1: kan?
0: Itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Nah, itu paling banyak yang terpopuler videonya yang paling banyak dinonton tuh Hati-Hati di Jalan, 149 juta.
0: Emang sih pas lagu itu tuh booming banget.
1: Dan
0: itu pas Hati-Hati di Jalan.
1: Itu tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Itu tuh cuman official lirik videonya loh. 149 juta.
0: Kalau di Spotify berapa tuh pendengarnya?
1: Nah, itu kalau di Spotify bentar aku
0: kamu cek.
1: Anu, Pak, masalahnya ini tak keluar Ki.
0: Oh iya, enggak bisa ya.
1: Iya, terus disusul sama monokromnya. Itu di 147 juta.
0: Monokrom juga aku suka sih.
1: Monokrom. Itu monokrom kayak gimana ya lagunya?
0: Yang apa sih?
1: Monokrom.
0: Yang hitam putih itu loh.
1: Oh. Hitam putih.
0: Bukan, itu lagunya si ini. Lagu KKN ku ya Allah ya but.
1: Tunggu. Lirik monokrom. Biasa memang begini giliran tiba-tiba disuruh kita dilupain. Lembaran foto. Oh, itu misotanai. Itu tadi ku bilang itu
0: apa
1: lirik.
0: Tadi nyanyikan?
1: Nih. Begitu cuma aku tahu nyanyi
0: tadi lagunya anu nyanyikan.
1: Yang mana?
0: Lagunya si siapa sih ku lupa lagi.
1: Lembaran

0: gitu. Di sini memang orang penyanyi, penyanyi yang tidak jago.
1: Emang sih.
0: Gitu.
1: Saya merasa kan memang suaraku tuh agak mirip Tulus.
0: Oh, kasih nah ya, kasihannya Tulus di sama-samakan dengan kamu.
1: Aduh,
0: tapi gitu. Keren sih. Tulus tuh luar biasa.
1: Emang dan dari suaranya tuh iya. Kayak namanya gitu.
0: Iya, Tulus suaranya banget di rasanya gitu ya. Dan top 3 video di YouTube-nya yang paling populer adalah lagu andalanmu. Interaksi. 107 juta dan itu juga official lirik video.
1: Jika bisa bertemu
0: tuh. Batenya.
1: Tolong
0: batenya.
1: Dong ya.
0: Eh.

0: keren banget ya. Jadi
1: semoga
0: memang
1: nanti saya bisa langsung ketemu sama Tulus.
0: Amin.
1: Langsung dipeluk sama Tulus karena saya orang yang suka sama lagu Tulus.
0: Hmm, ya. Banyak orang yang suka lagunya Tulus. Jadi mau terus semua tuh dipeluk sama Tulus. Balas si media kodong. Keren banget.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau bisa ya kak ya, Tulus nanti dihadirin sini.
0: Amin, amin. Berdoa ya. Saja. Baru kau yang ini toh, kau yang.
1: Semoga nanti Tulus tuh kerja sama RRI. Mm-hmm. Dia tuh tur memperkenalkan lagunya ke semua RRI di Indonesia. Mm-hmm. Jadi tuh Tulus datang ke sini sama kayak kemarin siapa sih namanya? Anet sama
0: Nuka.
1: Nuka, iya.
0: Anet, Nuka sama. Aduh, tuh kalau ditanya begini sih tiba-tiba memang
1: iya, saya juga langsung kalau langsung kan lupa.
0: Dar-dar langsung lupa semuanya gitu. Album Kayak, manusia yang biru itu ya judulnya, album manusia.
1: Iya, manusia. Albumnya warna biru kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan itu ada lagunya 17. Kelana, Remedy, Interaksi, Ingkar, Jatuh Suka, Nala, Hati-hati di Jalan,
1: Nala
0: Diri sama Satu Kali.
1: Jadi intinya terhadap buat kalian yang suka sama lagu Tulus, ya tetap support karena sekarang Tulus kayak kalau bikin lagu tuh bikin kita langsung jatuh suka.
0: Hehehe,
1: tapi lagu ini yang bakal kita puterin bukan jatuh suka ya.
0: Tapi kan kalau orang sudah jatuh suka tapi ternyata
1: dianya gak suka?
0: Dianya yang di sebelahnya belum jatuh suka. Gimana kita dong? Pasti berharap tidak berinteraksi dong.
1: Oh iya, ini dia interaksi dari Tulus.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar.
1: Aduh serak banget tuh, minum dulu kak.
0: Aduh mau tapi minum, kasihan aja
1: kirain kak mau, air minum. Kirain tadi sengaja kak mau ngiklan gitu. Ada ini,
0: nggak, oh, belum minum ini. Belum ada, coba ada Mi. Langsung kita gas di sini.
1: Aduh. Ini masih bahas tulus nih atau udah selesai nih?
0: Intinya
1: Tulus
0: adalah one of the best singer in Indonesia.
1: Betul
0: kan?
1: Betul.
0: Dan siapa yang tidak tahu Tulus? Mm-hmm. Karena Tulus ada dalam diri kita semua sih.
1: Karena kita orang-orang yang tulus.
0: Itu dia. Tapi intinya adalah memang kita tuh sebagai anak bangsa Indonesia harus, kita juga harus selalu mendukung karya-karya anak Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit di-compare sama penyanyi luar negeri lah.
1: Langsung, waduh, langsung dilupain ya, ini ya.
0: Karena sebenarnya musisi-musisi Indonesia tidak kalah saing dengan iya sebenarnya. Cuman betul. karena kalau kita ngobrolin memang soal global ya, karena memang bahasa Inggris itu bahasa global, universal ya kan. Jadi emang lagunya bisa diterima banyak diterima sedunia dunia ini.
1: Coba kita bikin
0: lagu
1: yang pakai bahasa Inggris juga.
0: Bisa jadi aja mungkin.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan?
1: Saya coba nanti bikin ya kak ya.
0: Iya. Betul. Aku tunggu nih Ech.
1: Iya.
0: Iya. Mm-mm. Aku yakin.
1: Aku yakin. Kamu yakin?
0: Yakin. Aku yakin kamu ketiduran pas bikinnya. Tapi enggak apa-apa lah teman Pro 2. Pokoknya memang Tulus salah satu penyanyi yang tidak bisa memang kita anggap kayak Tulus.
1: Ini udah penyanyi besar, udah penyanyi yang luar biasa. Yeah. Lagunya udah didengerin puluhan juta, bahkan kayaknya ratusan juta deh di Spotify kali. Dan juga betul. Di YouTube ya. Jadi ya kita tidak bisa untuk.
0: Jadi kalau kayak tadi Nabil bilang Rai itu harga tiket 200.000.
1: Kecil gitu. Daripada apa yang dibawakan oleh Tulus. Effortnya datang ke Makassar.
0: Apalagi
1: nyanyi.
0: Apalagi kalau dibawakan lagu-lagunya yang kayak tadi.
1: Coba nyanyi.
0: Apa benar lagi? Jika
1: bisa menderita bertemu
0: pasti itu yang kupilih. No, gitu. Jadi kayak pasti bakalan seru banget sih. Yeah. Karena enggak tahu kenapa mungkin kayaknya lagu-lagu yang old is gold. Lagu lama itu emas banget sih banget, ya kan. Jadi kayak lagu-lagu masterpiece yang kayak sering Tulus bikin tuh luar biasa gitu. Itu yang benar-benar ditunggu. Karena kalau enggak salah tuh Tulus terakhir
1: terakhir ketemu kapan kak?
0: Bukan. Maksudnya ini rilis lagu.
1: Rilis lagu yang baru-baru ini kan?
0: Iya maksud gue sebelum si Teh Hijau ini.
1: Album kemarin yang Manusia.
0: Manusia, makanya banyak yang nunggu-nunggu Tulus gitu loh. Tiba-tiba datang lo dengan Teh
1: dengan
0: Hijau duar
1: gitu loh. Kita tungguin lagi nih karya-karya lain dari Tulus.
0: Alright, kalau gitu teman Pro 2 nanti seperti biasa kita masih panjang banget ya. Kita masih bakal sampai di jam 8.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana dulu, masih banyak lagu-lagu yang bakalan nemenin kamu.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Masih di 96,8 FM.
1: Produk Makassar, teman terbaik kamu.
0: Iya, udah siap belum?
1: Iya, jalan-jalan
0: dengan
1: sepatu rodaku. Oke, kita jalan-jalan dulu terlalu berdua di sore hari ini. Kita pengen lihat dulu pantauan arus lalu lintas. Mm-mm. Dari pantauan siapa nih, Kak? Mata batinku?
0: Mata kakimu, mata atau mata sapi?
1: Oh, mata sapi itu telur.
0: Atau dengarlah matahariku. Kalau tapi kalau diskon sih saya mau.
1: Matahari ya di diskon.
0: Oke. Nah, ini kita kan seperti biasa mau update-update lagi nih ya untuk arus lalu lintas dari pantauan CCTV Kominfo. Kalau kemarin waktu hari Senin kita update-update tuh banyak yang lancar-lancar.
1: Betul,
0: ya Rai.
1: Betul. Sekarang gitu. Kita lihat nih.
0: Agak berubah
1: ya, agak ini ya, simpang 5 bandara agak
0: dia bukan mie agak, kok Anda lihat ini dia tuh
1: micits, ya.
0: Jadi gimana ya? Karena dia kan putaran tuh. Masalahnya yang dari putaran mau kesini juga kehalang dari orang yang mau maju gitu.
1: Berarti siapa yang salah di sini, Kak?
0: Nggak mungkin misalnya yang salah karena saya ada di sini. Tapi mungkin salah satu akibatnya apakah karena ini lampu lalu lintasnya mati?
1: Kayaknya enggak sih.
0: Coba kau lihat.
1: Cuman
0: menyala.
1: Cuman kayak
0: kecepatan.
1: Kayaknya.
0: Kecepatan kayaknya ya.
1: Ada gimana Mini solusinya?
0: Iya, lihat Mini, tidak ada yang bisa bergerak ini, benar-benar macet.
1: Emang ada yang harus mengalah sih sebenarnya,
0: iya,
1: ini harus
0: kayaknya
1: mengalah.
0: Yang dari sini yang mau ke arah Maros ini, ini mau ke arah Maros kan, Rai? Kalau yang dari sini ke sana.
1: Yang sini kan ke sana arah Maros, ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, kayaknya harusnya yang dari sini ke arah Maros ini yang di lampu merah ini kayaknya mending tahan dulu gantian biar yang muter ini tuh bisa lewat dulu, gitu.
1: Ya sabar-sabar dulu ya. Ya betul,
0: kayaknya sih begitu. Kayaknya memang kalau kayak macet begini harus ada orang yang turun di jalan memang
1: untuk
0: langsung mengatur, arahkan
1: ya.
0: Jadi karena kalau begini susah nih tuh.
1: Betul.
0: Ini benar-benar macet masalahnya,
1: kayak puzzle jadinya.
0: Jadi kita bingung ini yang mau jalan duluan siapa gitu.
1: Ya, kita jalani aja dulu.
0: Tapi enggak jadian gimana dong?
1: Aduh, HTS-an kan.
0: Iya, masalahnya Rai, simpang 5 bandara ini itu lihat deh, karena di sini macet, jadinya ngikut yang perbatasan Makassar Maros.
1: Betul. Bawahnya, pasti ujung-ujungnya ke bawah, ke belakang itu pasti bakal
0: nah
1: macet
0: itu,
1: semua.
0: Itu tuh yang dibawakan itu perbatasan Makassar Maros di bawahnya si simpang 5 bandara. Betul. Tuh macetnya udah sejauh itu, teman Pro 2.
1: Makanya teman Pro 2 harus sabir.
0: Benar, jangan ada yang ini, karena kalau udah kalau macet nih begini bisa berjam-jam kalau tidak ada yang mau mengalah. Gitu. Tapi kalau ada juga orang yang mengalah, jangan tongki juga, manfaatkan banget ki gantian ki begitu ya, kayak misalnya 5 menit toh sudah dari sana yang di sini lagi.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi memang susah sih untuk ego-ego di tengah kemacetan begini tuh, apalagi yang belum pimakan.
1: Betul.
0: Bawaannya langsung
1: emosi langsung sembarang mina pukul.
0: Bukan pukul, klakson tutut. Padahal juga yang di depan enggak mau jadi bermalam di situ.
1: Betul,
0: begitu. Tidak
1: betul,
0: mau jadi gelar tikar, tapi memang dia enggak bisa jalan. Gitu teman Pro 2 ya. Terus kemana lagi Bung Rai?
1: Kita ke Jalan Alauddin Talasalapang.
0: Talasalapang.
1: Ini dari arah kayaknya ini dari arah
0: Makassar.
1: Goa ke Makassar.
0: Goa Makassar.
1: Yang arah toh dari Makassar ke Goa ya yang macet.
0: Iya kayaknya Makassar Goa.
1: Kayaknya dari Makassar ke Goa ini agak lumayan padat juga, Kak. Iya, beda ya, kayak arus sebaliknya ya.
0: Iya, itu
1: lebih lancar
0: ya.
1: Lagi.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Terus saya mau yang gampang-gampang mau dulu deh, karena saya agak buta arah anaknya.
1: Di mana tuh?
0: Saya mau. Saya mau ke CCTV Rujab Gubernur.
1: Yang mana nih Rujab Gubernur?
0: Di atas, Pak. Di atas simpang 5 bandara.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau di sini terpantau ramai tapi masih lancar-lancar aja, teman Pro 2. Jadi kalau mau lewat di sana kayaknya masih aman. Ini ada sedikit penumpukan kendaraan karena emang ada lampu merah.
1: Barombong enggak ada ya barombongnya?
0: Iya, tumbennya ini Barombong City ku tidak ada itu jembatan. Mungkin karena saya sudah lagi enggak bakal mengarah ke sana kali ya.
1: Betul.
0: Saya kan akan istirahat dulu ke arah Barombong toh.
1: Udah 1 tahun ya?
0: Iya, 1 tahun kapan saya akan istirahat dulu ke dari arah Barombong. Jadi kayaknya dia bilang, "Oh, enggak lewat sini, Jeng. Jangan dulu kasih masuk di CCTV."
1: Di bawah ini juga nih, aku tahu di bawah flyover nih.
0: Yang mana?
1: Yang
0: oh, samping. Kanan ya? Yeah. Iya, CCTV ini bawa flyover juga sama sih, ramai tapi masih lancar.
1: Tapi
0: enggak
1: macet. Bener. Ya, aman-aman aja Trans Padua. Intinya hati-hati jalan, terus juga jangan terlalu egois di ikuti aturan patuhi rambu lalu lintas. Aku astaga. Tadi mau bilangnya ikuti
0: aturan,
1: bukan
0: patuhi aturan. Oh, nah sambung itu jadi patuhan, patuhi aturan. Iya. Anu baru sede ada cece. Oke lah teman Pro 2 ya. Pokoknya yang lagi ada di simpang 5 bandara semangat nih. Ini kayaknya udah mulai agak sedikit berjalan, bergerak.
1: Berarti dia mendengarkan kayak enggak.
0: Iya.
1: Jangan egois.
0: Dia patuhan, patuhi aturan gitu maksudnya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu bisa juga update secara berkala lewat CCTV Kominfo.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM.
1: Prodi Makassar, teman terbaik kamu.
0: Yes, dan ini juga salah satu informasi penting buat teman Prodi nih.
1: Apa itu, Dende?
0: Dende.
1: Aleh.
0: Nggak bisa di skip.
1: Apa itu?
0: Karena ini adalah informasi yang penting untuk kita semua, apalagi yang suka dengar Pro 2 tapi cuma di mobil jika siap.
1: Oke, Trompe 2 sekarang udah ada yang namanya
0: RRI Digital.
1: Jadi buat Trompe 2
0: tepuk tangan. Karena ini aplikasi yang bahkan memudahkan kita buat mendengarkan Pro 2 di mana aja, kapan aja.
1: Yang bingung kayak mau dengarkan saya siaran, teman-teman saya, terus dia lagi di luar negeri, lagi di Eropa, lagi
0: betul.
1: Di Asia.
0: Betul. Karena aku kan ini circle-mu tuh orang have. Orang punya
1: orang,
0: gitu loh.
1: Orang berada.
0: Iya.
1: Dalam kesulitan.
0: Enggak dong coy, na'ujubila jangan dong. Nanti malaikat lewat na'aminkan ki. Kesusahan untuk melupakannya.
1: Betul. Jadi buat orang berdua yang lagi di luar sana, yang bingung mau dengerin
0: Pro 2
1: atau RRI Pro 2 dimanapun berada.
0: Iya, oke.
1: Itu bisa banget lewat aplikasi RRI Digital.
0: Betul. Dan cara downloadnya juga sekarang gampang banget teman Pro 2 ya, tidak gimana? Perlu ribet-ribet, langsung saja buka di Play Store atau di App Store karena sudah tersedia di dua ini gitu.
1: Dan penyimpanannya juga enggak ambil banyak teman,
0: benar,
1: cuman 5 MB. 5 MB kakak Enggi.
0: Nah Tommy, oh, beda-beda kianu tak masalahnya di tergantung device. Maksudnya ada kan device tuh ada Android sama ada iOS. Biasanya menurutku tuh dua ini akan berbeda ki. Oh, iya, tapi iya. Tidak Tonji bilang langsung ambil 10 giga, enggak mungkin.
1: Betul.
0: Tonji gitu.
1: Biasanya cuman ya enggak cukup 100 MB
0: ya,
1: juga.
0: Iya benar gitu ya teman Prodi. Jadi jangan lupa buat download RRI Digital sekarang juga ya, biar lebih gampang lagi buat dengerin Prodi 2 di mana aja
1: dan kapan aja.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dan seperti biasa nanti kita akan break dulu ya untuk azan maghrib. Seperti biasa nanti kita bakalan balik lagi untuk menemani kamu di jam 7 ya. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi teman Pro 2, karena kita masih panjang banget kebersamaannya hari ini ya. Masih sampai di jam 8 malam. Barengan sama Rai, barengan sama Enggi juga teman produk, kita break sejenak dulu karena nanti azan maghrib kita akan mendengarkan yang hari ini jatuh di jam 18 lewat 5 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sih, terus di Prodi FM teman terbaik kamu.
1: Are you ready?

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Radio Republik Indonesia.
3: This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasannya. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib

0: Balik lagi masih di 96,8 FM.
1: Produser Makassar, teman terbaik kamu.
0: Yeah, balik lagi seperti janji tadi Rai.
1: Betul.
0: Bahwa jam 7 kita balik lagi
1: menemani kamu semuanya. Betul banget, sampai 2. Dan seperti biasa jam 7 kita ada temanya. Hari Rabu nih. Rabu biasanya bahas soal teknologi.
0: Nah, jadi kita bakalan satu jam ke depan update-update dari informasi teknologi berarti ya, Rai ya?
1: Betul.
0: Oke deh, kalau gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran jangan kemana-mana dulu ya. Karena Rai udah siapin lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin dulu nih sebelum kita update informasi teknologi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: terbaik kamu.
1: Tadi baru kita dengerin lagunya Bernadi, apa mungkin? Apa saya tahu banget ini lagunya, saya tahu banget lagunya.
0: Kenapa?
1: Coba. Apa mungkin selimut tetangga?
0: Betul sekali. 100 ribu.
1: Kalau bukan 100 ribu saya tidak terima.
0: 100 ribu dipotong pajak sebesar 99,999%.
1: Bagaimana kalau kamu mau saja yang ambil ki, sekalian ambil juga pajaknya gitu.
0: Ya, boleh. 1000 tuh bisa beli.
1: Lah, ini. Tadi kan kamu bilang 99,999
0: rupiah. Iya, berarti aku dapat deh 100 rupiah. Biar enggak apa-apa ji, bisa ji. Bisa juga pakai tuh kan.
1: Baik, tapi ini ada informasi. Nah, yang terbaru kan sekarang tuh benar-benar apa-apa tuh kayaknya AI
0: gitu. AI.
1: Ada sebenarnya lagunya itu.
0: Bukan ya.

0: Iya.
1: Nah, jadi ini ada informasi terbaru dari teknologi AI. Ini kan sekarang memang lagi banyak banget dipakai untuk kayak apapun deh gitu. Bahkan tuh
0: saya tuh Kak, AI sekarang di rumahku tuh kalau mau kerasa nyala lampu pakai AI.
1: Saya percaya sih karena kau memang anak tunggal kaya raya. Oh, saya percaya banget kayak lampu mati.
0: Siap,
1: lampu
0: Tuan.
1: Nyala.
0: Siap, Tuan.
1: Begitu toh?
0: Iya.
1: Kau memang saya percaya banget. Betul. Sih. Nah, bahkan ini ada salah satu yang ada di Cina, di Guangzhou, ada pengemudi ojek online namanya Zhang Kui. Iya, namanya. Jadi
0: Zhang Kui dia mainan.
1: Zhangkul. Masa Zhangkul? Agak berbeda kayaknya. Tapi si Zhang ini katanya itu memanfaatkan AI itu katanya untuk membantu putranya pilih program studi di perguruan tinggi sesudahnya dia mengikuti ujian masuk di Universitas Nasional atau Gaokao.
0: Wow,
1: sampai ke pilihan prodi gimana kampus tuh, milihnya kan? Dari AI. Dan jadi AI? Dia konsulki.
0: Wow, saya juga biasa di konsul, kenapa tidak dijadikan berita saya?
1: Apa memang kau pakai konsul?
0: Saya konsul kayak kalau saya pilih tim ini, apakah saya akan menang? Konsul saya tergantung kayak.
1: Kalau itu sih kurasa masih tidak terlalu apa-apa sih begitu. Karena maksudnya tidak akan berkaitan langsung sih dengan kehidupanmu gitu. Tapi kalau kayak ini, prodi. Dia memilih prodi berdasarkan dari konsultasi AI yang pastinya kalau dia misalnya AI sarankan ke masukmu ke ilmu komunikasi kayaknya kau cocok gini. Pasti kalau misalnya nanti dia betulan pilih ilmu komunikasi, dia pasti akan berdampak dong sama si anaknya ini kalau misalnya kedepannya seperti apa. Artinya nanti itu akan seterusnya nih gitu. Dia akan menjadi SIKOM karena ya kok sudah konsultasi sama AI betul. Kan. Makanya mungkin ini sesuatu yang yang jarang aja gitu dilakukan. Kan biasanya orang kalau prodi emang udah dari anaknya gitu atau memang pilihan kayak orang tuanya tuh mikir gitu kayak anaknya harus ini. Loh, ini ternyata ada yang pakai AI bahkan untuk masa depan pribadi gitu.
0: Nanti saya mau juga konsul ke AI masalah masa depanku juga ini. Saya mungkin bakal tanya ke AI gimana sih kriteria pasangan ya.
1: Sedikit lagi dekat deh.
0: Kriteria pasangan yang ideal gitu.
1: Ya gitu. Oh, tapi kalau kau sendiri apa kalau kriteria idealmu? Idealmu?
0: Nah, sayang kedua orang tua aku.
1: Ide. Temija. Tapi kalau disuruh kalau mau ditraktir makan dia bilang jangan min, enggak apa-apa sih. Padahal
0: mau. Gitu.
1: Padahal dia butuh lagi dorongan. Bercanda gitu. Nah, jadi si Zhang ini tuh katanya Rai make sejumlah chatbot AI buatan China katanya sebagai penasihat gratis baru untuk keluarganya karena memang tidak mampu katanya menyewa konsultan pendidikan berbayar seperti yang lazim digunakan keluarga
0: itu
1: kelas
0: bagus,
1: menengah.
0: Bagus banget sih. AI sekarang udah bisa kita ajak ngobrol, udah bisa kita ajak diskusi.
1: Jadi tapi intinya adalah kalau misalnya direkomendasikan A, B, C, disesuaikan lagi lah gitu sama
0: diri kita sama sendiri. Apa yang kita mau kan.
1: Nah, nanti kita lebih bahas lagi soal AI ini. Jadi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Nanti kita balik lagi after this one.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Dan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Masih di sore ceria.
1: Yeay, teman-teman berdua balik lagi nemenin kamu dan masih bahas soal AI.
0: Tapi kalau menurutku toh sometimes ada hal yang menurutku agak mengganggu karena AI ini.
1: What?
0: Kayak kan biasa kan scroll TikTok toh? Kan di TikTok tuh bisa jajan, kan bisa belanja, orang ada keranjang kuning gitu kan.
1: Oh, di AI.
0: Di TikTok. Okay. Dari gelandangan. Jadi di TikTok kan bisa jajan kan.
1: Okay.
0: Terus tapi biasanya tuh kulihat ada juga orang yang benar-benar pakai AI untuk
1: memilih
0: promosi.
1: Oh, promosi, bikin videonya.

0: bisa janganlah banyak-banyak terlalu pakai AI, pakai AI gitu. Yeah. Jadinya kayak, kita malas
1: gitu. Percaya nggak percaya sama produk kalian gitu.
0: Jadi kayaknya nanti apalah yang akan terjadi ke depannya kalau kita cuma mengandalkan AI gitu. Jadi kitanya juga otak kita tuh enggak terasa untuk mau bikin konten sih, Kak, dan lain-lain.
1: Kayak sometimes kita tuh butuh untuk AI ini untuk kita gunakan.
0: Iya, betul.
1: Tapi, ya sewajarnya aja.
0: Nah, itu dia. Tapi jangan semuanya apa-apa langsung mau bikinin AI. Betul. AI. AI gitu. Jadi semuanya serba AI gitu.
1: Betul. Tebak skor pun pakai AI.
0: Kalau kau berarti itu kayaknya. Tapi kalau yang AI yang paling membantu dirimu sendiri itu apa?
1: Aku tuh pakai AI kemarin, boleh disebutin ya. AI-nya tuh pakai ChatGPT.
0: Iya.
1: Saya pas nyusun skripsi itu sangat dibantu banget, mulai dari kayak
0: barangkali semua skripsi dari ChatGPT.
1: Enggak sih, kayak nyusun hasil itu kan dari transkrip pertanyaan, jawaban dari narsum ini yang orang yang kuteliti itu bisa tersusun gara-gara bantuan AI.
0: Tapi meneliti sendiri.
1: Meneliti sendiri.
0: Skripsi dari AI juga, maksudnya full. Kayak pembahasan rumusan masalah. Semua nama dari AI
1: 30%.
0: Gitu. Barangkali jangan-jangan juga judulmu dari AI, bro. Itu iya apa tidak itu?
1: Ketebak lagi. Emang sih ada beberapa. Saya kan saya

0: ya ke sini bantu ini aja, aku cariin judul, AI-nya bilang gitu.
1: Oh iya.
0: Terus buatkan saya judul soal
1: skripsi bla bla bla bla.
0: Ini keluar lah ada beberapa opsi.
1: Tapi itu cuman ngasih ide gitu.
0: Ngasih ide terus aku kembangin. Oh, ternyata bisa ya kayak gini. Nah, aku pilihlah siapa nih orang yang kalau judulnya ini, aku telitinya ini. Nah, dapatlah orang bantai.
1: Tapi enggak apa-apa Ji kalau misalnya, tapi bukan plek-plek dari AI langsung ke eksekusi. Jadi dikembangkan lagi gitu ya.
0: Berapa mungkin ya 30% dari ChatGPT lah.
1: Ya. Saya tuh paling membantu untuk sama Jiki aplikasi Tato.
0: Tapi udah ada ya zaman Kak Inggi kuliah.
1: Enggak. Saya baru-baru Ji juga. Kalau skripsi saya pure sendiri. Wish. Tidak ada bantuan ChatGPT karena saya kami belum mengenal itu. Okay. Jadi benar-benar kayak judul juga dipikir sendiri sama dosen pembimbing dan lain-lain lah ya. Itu mungkin bisa sedikit saya flexing kepada dirimu.
0: Tapi
1: saya merasa terbantu sama AI itu.
0: Buat apa tuh?
1: Kan saya ada jualan kan.
0: Oh, jualan.
1: Kan aku jualan. Aku kan jualan kecil-kecilan kan. Terus di platform social media juga, platform online.
0: Betul.
1: Dan online tuh kan emang luar biasa ya adminnya. Jadi kayak misalnya toh Rai jualan kak, sebenarnya itu toh hargaku 25.000 Ji toh. Tapi kalau masuk di platform yang e-commerce, yang itu tuh mungkin harga jual orange hijau.
0: Oh, okay.
1: Itu bisa dari 25.000 itu 30 bisa 30.000-an. Ada adminnya, ada potongannya, biaya layanan, biaya
0: potongan ini. Kemana?
1: Ke e-commerce-nya.
0: Oh, bukan kita yang dapat.
1: Nggak, makanya saya tuh minta bantuan AI waktu itu kan, waktu ada ku coba-coba dulu beli sendiri produkku toh. Terus saya lihat kalau misalnya kasih masuk ke harga 30.000 yang ku dapat misalnya 25.000 Ji, berarti ada potongannya 5.000. Nah, detailnya itu ku screenshot terus ku mintalah ChatGPT untuk jabarkan kak, kenapa bisa dari 30.000 saya cuma dapat 25.000? Dijelaskan lah bla bla bla bla bla bla ini. Terus saya bilang, boleh enggak? Kan ada mi rumusnya. Bantu kak selalu hitung harga jual setiap produkku dengan rumus yang sudah ada. Jadi dia bilang oke, akan diingat rumusnya. Jadi terus saya tetap kalau mau kak misalnya menjual misalnya mau kak tarif saya harga. Kan belinya 20.000, misal modalku 20.000, mau kak untung 5.000, berarti harus kak terima bersih 25.000. Jadi saya tanya Mi, tolong buatkan harga jual bersih, berharga bersihnya, pendapatan bersihnya 25.000 ya. Nah, langsung mak duduk-duduk nakasih rinciannya, baru nakasih Mi, nakasih mak untuk ini ya harga jualnya di 32.000 misalnya gitu.
0: 7.000
1: misalnya gitu. Sudah Mi, jadi ku kasih Mi di situ langsung 32.000 gitu. Pas masuk harganya.
0: Banget ya AI sekarang.
1: Terus biasa kan juga konsul soal

0: kucing Ruru. Waduh. Jadi dia tuh hafal nih nama kucing Ruru.
1: Halo dok, bisa kayak?
0: Bisa sebenarnya, bisa. Cuman kan kadang kalau kayak urgent banget mato,
1: mending cari tahu sendiri ya.
0: Cari, iya. Karena sebenarnya enggak mau kak terlalu banyak ke dokter soal kucing karena agak kemarin adalah pengalaman sedikit.
1: Kayak banyak tuh, ditipu ya.
0: Bukan ditipu, cuman tapi
1: kemahalan.
0: Bukan Ji, maksudku takut kak Feng Shui kok bagus dengan itu dokter. Oh, iya. Jadi kayak enggak mau ku, terus kucingku berobat enggak mau. Oh, iya, berarti iya. Artinya apa? Saya maunya kucingku sehat terus, sehat terus gitu. Enggak iya, mau aja Feng Shui-nya baik betul, gitu sama dokternya gitu.
1: Oke deh.
0: Iya. Yeah.
1: Karena udah mau jam berapa nih? Udah jam 10.
0: Jam 8 dong, ya. Bapak. Bapak sebentar mau nonton ya Pak ya.
1: Iya mau nonton.
0: Mau nonton
1: Argentina
0: versus
1: Argentina.
0: Argentina. Itu kok tulis Spanyol versus Argentina.
1: Itu kan di final nanti.
0: Oh nanti ya. Argentina lawan apa?
1: Inggris.
0: England.
1: Kalian udah jatuh
0: Norwegia. Oh kodong. Oh iya Norwegia. Oh kemarin tuh dia udah pulang ya. Oh iya. Ku ingat nih ada paneng yang viral soal tendangan temannya yang gak mau.
1: Oh iya ke... itu yang ngoper ke Haaland. Padahal bisa gol itu kalau dia
0: bisa gitu ya.
1: Dihujat gitu.
0: Iya, iya. Makanya itu yang itu ku tahu gitu ya. Saya mengikuti aja sebenarnya
1: perkembangan sepak bola dunia ya.
0: Saya ikuti. Kalau kau mau tanya soal ada
1: pertandingan
0: tanya mas aja. Iya,
1: nanti tanya pertandingan treasure.
0: Nanti saya gak jawab. Oke, teman Pro 2 terima kasih buat kamu semua yang udah nemenin kita sekarang dari jam 4 tadi.
1: Betul banget. Ini apa ya, kayak siaran terceria banget untuk hari ini.
0: Iya, karena suara ceria. Gitu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Besok aku masuk pagi, aku nemenin kamu di Spada. Betul. Rai libur. Jadi pastiin aja buat season besok pagi, oke?
1: So, aku Rai.
0: Yes, dan aku juga Enggi, pamit.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat alhamdulillah.
4: Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris, Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Inggris.
1: Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh,
1: aduh.
0: Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih
0: ini,
2: lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki gigi.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai, kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oi, Spanyol, oi, bener. Iya, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat. Nah,
3: iya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol, Puyol.
1: Puyol. Pemain, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Pemain, Luis Figo, Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
1: Kare.
3: Argentina.
1: Wih,
0: oke. Boleh, boleh, boleh, oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Ya. Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Yakin ya?
0: Yakin, aman.
1: Alright, alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Nyanyi iya. Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau kan.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: gokil,
0: banget.
1: Gokil, gokil, gokil, gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu
1: tuh.
0: Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya. Oh, itu iya. Gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi
0: nggak
2: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke. Okay.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang yang Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul, betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Yeah.
2: Nah, emang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk. Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu
1: yes
0: kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama gue bisa aja,
1: karena
0: gak bisa
1: gitu kan, karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun,
0: yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya, kalau di industri ya musik ya,
1: tapi
2: kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan.
1: Mudah-mudahin. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tanya masih muda.
0: Tetap ya, masih muda. 2000.
2: Oke.
1: Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
5: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga. Bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musica juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua.
2: Bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
5: Berapa tuh?
2: Ribu.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Tuh.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu juga side by side. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu kan. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris aja gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Enggak
2: ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
0: karena,
1: banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya. Terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Indah Bunuhku atau pernikahanmu ya yang apa sangat top, alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Boom
2: Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
1: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun, apa kayak Cinta Imun ke lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika nari lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy ngejar apa bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide gitu. Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
0: produser ya?
2: Produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Karena
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Bener.
0: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di
0: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video director-nya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung tulisan ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa garis

0: suasana
1: yang poses gitu ya, kesurupan,
0: disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
0: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak
1: dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan musik video ini masih yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin? Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
3: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
3: kertas. Kita lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke pesawat kertas saya itu
1: ada
3: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
3: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua.
3: Nah, sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
3: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour
1: tuh tahu.
3: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World, jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
3: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
3: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
0: apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
0: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh? Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Gulanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: So no question ya. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay. okay, keluarga besar.
0: So no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya semuanya biar punya tanya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Nama silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi,
3: vokalis yeah. atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no.
0: Ya, berarti
1: no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.

0: ini nggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ya?
1: Itu bukan yes or no question sih.
0: Suka makan seroto nggak?
1: Oh, suka makan soto nggak?
2: Seroto.
0: Bukan soto, seroto.
1: Seroto.
0: Suka nggak?
3: Bukan, saya suka ngopi.
2: Suka ngopi, oke. Okay.
1: Salah nih kayaknya nih. Oke, tapi kita kasih clue-nya tadi.
2: Oke, kasih clue dulu ya.
1: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
2: Serangga, oke.
1: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
2: Silakan.
0: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
1: Oh, boleh, aduh. Boleh.
0: Dia siapa?
2: Oh, boleh.
1: Pakar The Massive, boleh. Oke. Oke.
2: Diskusi dulu silahkan.
1: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
2: Mas Kiki silahkan.
1: Sabar ya penelpon.
0: Raymond?
1: Apakah Raymond?
3: Bukan huruf R.
1: Tetot. Bukan.
2: Salah.
1: Wah, ini susah sih.
2: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
1: Serangga.
2: Serangga.
0: Huruf R.
2: Bukan huruf R.
1: Wah.
2: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
1: Saya tidak tahu.
2: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
4: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
2: Halo?
1: Oke, bukan.
3: Ya.
1: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
2: Oke, langsung tebak saja.
3: Masih antara A, B, dan C.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah gampang banget sih.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
2: Langsung nebak.
1: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
0: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
2: Oke.
0: Okay. Yeah, di Life Wanted. Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting?
1: Apakah Cutting?
2: Halo?
3: Masih jauh.
1: Terbingung juga. Oke.
2: Oke.
1: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
2: Oke. Apa itu?
1: Berikutnya adalah gitar.
2: Serangga dan gitar.
1: Aduh.
2: Oke. Tadi namanya antara A, B, C.
1: Itu tuh.
2: Itu.
4: Agak besar.

0: Gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu.
2: Pasti yang ya? Produserin, coy.
0: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
2: Makanya. Kenapa?
0: Ding-ding-ding, tembus suara.
1: Tembus.
2: Oh alah.
0: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
0: Kalau ada tukang bakso lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
2: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
2: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive bener.
1: Oke.
2: Okay. Mau langsung, oke, okay, oke. Okay. Gimana nih, Mas Capung? Melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat. Atas single barunya ya On My Own dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak karena ini dunia yang baru kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya sudah kutulus dengan cum laude okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya
0: amin terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
2: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
2: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
2: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
2: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
2: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
2: September?
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
2: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore. Yang

0: di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia tuh.
2: Itu dia.
1: Betul. Siapin ya teman-teman ya.
0: Dan juga album ya. Album
1: juga.
0: Tahun.
1: Awal tahun
2: ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Dewa Masif.
1: Thank you banget Dewa Masif.
2: Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Dewa Masif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul
2: yang
1: banget.
2: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
2: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
1: Betul.
2: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
2: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke,
2: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
1: ngobrol lagi. Halo.
2: Apa kabar?
1: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
2: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih, skoki.
1: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
2: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
3: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produk FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produk FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam tahun 22. Happy banget bisa nemenin kamu di jaga malam lagi, jangan galau malam-malam di hari ini ya, sampai mau jam 11 nanti. Dan seperti biasa, satu jam pertama Produ Komunitas siap nemenin kamu teman Produ. Kira-kira apa yang bisa kita ulik dari Produ Komunitas hari ini? Mungkin kita bakal menjelajahi beberapa komunitas yang ada di Makassar. I don't know. Kamu stay di sini aja, sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah disediain sama musik director kita.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

99,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Gimana caranya menyusun event yang baik, yang siap gitu ya, untuk berkomunitas teman Produ? Sudah aku panjang lebarkan tadi kenapa komunitas itu penting mengadakan event. Terus kenapa event ini harus jelas juga tujuannya, biar kamu tahu konsepnya akan seperti apa. Dan komunitas yang aktif dan yang selalu punya kalender kegiatan itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan ya. Jadi kamu coba perhatikan yang komunitasnya anggotanya loyal-loyal. Biasanya mereka tuh gak bikin eventnya secara mendadak, tapi memang mereka udah punya agenda tahunan, bahkan sebelum jadwal kegiatan beberapa bulan ke depan tuh mereka udah punya. Nah, dengan begini anggotanya tuh bisa ngatur tuh waktunya, dan panitianya punya untuk banyak waktu gitu untuk mempersiapkan acaranya, promosi eventnya, ini juga bisa jauh lebih maksimal. Dan komunitas yang punya ritme kegiatan yang jelas juga akan terlihat lebih profesional dan dipercaya sama calon anggotanya maupun calon mitranya gitu. Jadi kayak kalau kamu datang misalnya di Produ komunitas, kita wawancara kamu dan kita nanyain kira-kira dalam setahun ini sudah melakukan kegiatan apa aja dan akan melakukan kegiatan apa aja, itu kamu jangan kaget. Karena sebenarnya kalau komunitas kamu memang aktif, seharusnya sudah punya kalender kegiatan yang sudah disiapkan gitu. Jadi pertanyaan itu jauh lebih gampang untuk kamu jawab kan. Nah, biasanya sebenarnya event yang berhasil itu bisa bikin anggotanya betah gitu. Jadi meskipun memang orang gak selalu ingat materi yang disampaikan, tapi mungkin orang-orang yang datang akan ingat suasana acaranya. Mereka akan ingat saat pertama kali kenalan dengan teman barunya. Audiens kamu akan ingat ketika bisa ketawa bareng dengan gamesnya misalnya. Dan biasanya juga yang paling berkesan adalah memang ketika audiens kamu itu bisa ingat saat speakers kamu atau pembicara kamu tuh memberikan inspirasinya gitu ya. Meskipun memang kalau pulang tidak akan mengingat semua sedetail itu, tapi kalau ada 2-3 poin yang tadi aku sebutkan mereka bawa pulang, nah itu pengalaman seperti itulah yang sebenarnya harus kamu hadirkan di event atau kegiatan berkomunitas kamu gitu. Dan itu tidak lahir secara kebetulan ya, tapi itu lahir memang dari persiapan yang matang

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

Malam Kompat Lawan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terakhir teman Pro 2 sebelum kita pindah bahas yang lain di Deep Talk. Jadi ini aku ngasih kamu beberapa insight tentang gimana caranya ngebuat sebuah kegiatan dan juga sebuah event yang pastinya akan mempererat antara kamu dan anggota kamu di komunitas, akan membuat nama baik komunitas kamu jauh lebih aktif dan jauh lebih bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Tadi kita udah bilang bahwa komunitas itu harus selalu punya kalender kegiatan di setiap tahunnya. Enggak apa-apa kegiatannya berulang tiap tahunnya, yang penting memang konsisten untuk dilakukan gitu. Nah, kamu juga harus bikin event yang berkesan, bikin anggota betah dan juga audiens kamu punya cerita untuk dibawa pulang. Kemudian promosi juga jadi bagian dari perencana event ini, teman Pro 2 ya. Nah, ada yang bilang acaranya bagus kok cuma yang datang sedikit. Nah, pertanyaannya apakah kamu memang udah mempromosikan dengan maksimal? Apakah di era digital ini promosi kamu sudah tepat sasaran gitu ya kan? Nah, tapi yes, karena di era digital jadi kamu bisa memanfaatkan banyak hal. Kamu bisa bikin flyer yang menarik, video t-shirt, countdown di Instagram story, sampai mungkin ngajak anggota kamu sharing informasinya ke teman-teman kamu. Karena semakin banyak orang yang tahu tentang event kamu, semakin besar juga peluang untuk acara kamu ramai gitu. Nah, yang sering juga dilupakan adalah setelah event itu jangan langsung ngebubar, teman Pro 2. Apalagi setelah acara, salah satu tugas yang penting adalah evaluasi. Tanyakan ke panitia kamu, ke teman-teman kamu, bagian mana yang paling mereka suka, apa yang bisa mereka perbaiki, dan topik apa yang ingin mereka bahas di event berikutnya. Karena feedback ini tuh ibaratnya kayak penunjuk arah gitu ya, supaya acara selanjutnya kamu tuh bisa bikin lebih baik. Dan komunitas yang terus berkembang juga adalah komunitas kan yang mau belajar di setiap event yang sudah dijalankan gitu ya. Jangan terlalu fokus juga untuk ngejar pesertanya, karena event dengan 30 peserta yang aktif berdiskusi bisa jauh lebih berdampak daripada yang dihadiri 300 orang tapi semuanya hanya datang duduk dan pulang gitu. Karena yang terpenting adalah gimana event kamu, acara kamu membuat anggotanya merasa dihargai, dapetin manfaatnya dan ingin kembali terlibat gitu. Yes, balik lagi bahwa komunitas memang bukan apa sih maksudnya komunitas yang hebat gitu ya. Bukan komunitas yang setiap acaranya selalu perfect, tapi komunitas yang hebat adalah komunitas yang terus bergerak, terus belajar dan terus menghadirkan pengalaman yang bermakna untuk setiap anggotanya. Dan perencanaan event itu sebenarnya bukan cuma sekedar buat daftar pekerjaan, tapi tentang proses menyusun pengalaman, membangun hubungan gitu, dan menciptakan ruang untuk setiap anggota kamu merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Iya, so aku senang banget bisa membahas banyak tentang event-event ataupun tentang tips-tips berkomunitas. Jadi setiap malam kamu bisa pantengin, kamu bisa undang juga komunitas kamu di jam 9 sampai jam 10 malam ya. Sampai ketemu nanti di Deep Talk, kira-kira kita bakal bahas apa nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap biar Pro 2.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Malam kabar 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Notifikasi malam tahun kedua back again di mau jam sampai mau jam 10 nanti. Dan yes, karena aku dapat kabar dari teman lama aku lah ya. Sebenarnya aku enggak tahu deh, bisa disebut teman kah, bisa disebut kenalan kah? Karena terakhir aku ketemu dia 9 tahun yang lalu dan kita ketemu di Sama Lona, teman Pro 2, dan kita ketemu cuma sehari doang. Dan aku kayak masih muda banget, aku kayak masih awal-awal semester kuliah kalau nggak salah, dan dia udah kerja pada saat itu. Terus juga iya, kita cuma ketemu sekali. Dan kalian harus tahu kalau aku pikir dia orang Indonesia, aku pikir dia orang Makassar, ternyata bukan, dia dari another country, dia dari Filipina. Dan kita ya, aku banyak-banyak di dalam satu kali ketemu itu doang kita kayak ngobrol kayak 1 jam 2 jam gitu full English teman berdua. Dan aku nggak expect banget kita kecap di Facebook dan segala macamnya, cuman ya karena emang dia udah gak di Indonesia, jadi kita kayak ngelanjutin hidup masing-masing, I guess, kayak gitu-gitu. Terus sampai beberapa hari ini, which yeah, lebih tepatnya kemarin sih, dia ngechat aku kayak, hey, how you doing? Everything, apa? Ya kayak gitulah ya. Dan aku kayak, wow, sampai sekarang tuh kalau setiap ngechat sama dia kayak bener-bener 9 tahun kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa ketawa, kita masih bisa ingat momen itu. Dan kita kayak cuman ketemu sekali doang teman berdua, dan itu bisa bikin kita berteman lama sampai sekarang gitu. Kalau kamu juga punya mungkin pengalaman ya kan, ketemu orang random dan ada plot twistnya, mungkin kamu boleh deh, boleh cerita di 08 11 410 968, WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Makassar. Aku tunggu di RRI Digital, masih kamu download di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

8.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada beberapa banyak cerita nih teman Pro 2 yang udah aku tampungin untuk kamu. Dan ini karena cerita jadi kayak agak lumayan panjang, jadi kita akan sedikit cerpen kayaknya ya. Terima kasih Farhan, kamu aku bacain kamu dulu. Jadi katanya dia tuh tipenya orang yang nyaman sendirian, dan hampir weekend katanya dia tuh nugasnya di kafe. Aku gak mau sebutin, tapi kalau kamu mau tahu apa nanti aku bisa sebutin off air. Jadi just WhatsApp me di 08 11 4 10 98, teman P2. Jadi katanya di satu hari meja tuh penuh semua katanya di kafe itu kak. Tinggal satu meja yang ditempati sama perempuan. Terus aku langsung dapat tawaran dia kalau misalnya mau di sini, dia juga katanya saya juga bisa ikutan join sama dia karena tempatnya masih kosong. Namanya sebut saja Kayla gitu. Sebenarnya pertama kita kenalan dulu, terus habis itu senyap lagi karena memang saya harus benar-benar selesaikan skripsiku. Jadi benar-benar fokus kak. Dan ternyata hampir 3 tahun yang lalu skripsiku sudah selesai. Dan yang bikin aku bersyukur ternyata sampai sekarang kita masih follow-followan Instagram. Cuman ya hanya sebatas teman waktu nemenin di meja kosong itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya berawal dari satu kursi yang full di kafe itu. Lumayan ya. Kalau kamu punya cerita-cerita kayak Farhan lagi, boleh deh cerita. Aku tampungin di 08 11 4 10 98 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @_pro2makassar. Aku tungguin juga di @digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

98 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi baca-bacaan cerita, ketemu lagi, ketemu dengan orang-orang random maksud aku. Aku cobain menemukan yang paling menarik dari Nando. Katanya tuh 3 tahun lalu tuh sempat gak capek banget sama hidupku. Jadi iseng kebuka forum online, satu akun yang hampir tiap malam aktif itu, terus kita sering debat, jokes dan saling curhat. Tapi lucunya tuh sepakat untuk namun tukeran foto, katanya biar kenal isi kepala bukan wajahnya. Nah, 2 tahun berteman sampai akhirnya sepakat ketemu. Saya datang lebih awal, di meja ada cewek, kelihatannya juga gugup. Terus kita saling cek beberapa handphone kami bersamaan, terus kami sama-sama bale, terus ketawa. Dan sejak itu saya kenal dia, Reina gitu katanya. Dan anehnya tuh tidak pernah kak kehilangan topik obrolan yang bikin merinding. Beberapa bulan kemudian waktu kak main ke rumahnya, ibunya ngeliat fotoku dan langsung bilang kayak pernah nolongin saya.

bermanfaat untuk kita sendiri. Ya, terima kasih sudah cerita kita, teman Pro 2 ya. Dan sudah mau jam 11, saatnya aku pamit karena akan ada satu jam lagu-lagu yang nemenin kamu sampai jam 12. So, make sure kamu sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Aku ketemu kamu di next siaran aku. Yes, kayaknya besok kita ketemu siang-siang di setnya siang. So, bye-bye. Assalamualaikum.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, gantian sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki. Namun tetap saja ada orang yang berkata, "Bapak dan anak yang bodoh, masa punya keledai tidak digunakan sama sekali?" Karena perjalanan sudah hampir sampai, bapak dan si anak menghindari komentar orang, lalu gantian berdua menggotong keledai tersebut di punggung mereka. Orang-orang yang berpapasan terheran-heran. Mereka pun berkomentar, "Dasar edan, dunia terbalik, keledai kok menunggangi manusia sih?" Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan "Insya Allah bisa." Ataukah Anda akan menjadi pecundang yang semua hal terasa sulit? Hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda.

0: Kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: bergantung sebahu. Dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap. Celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, dan kamu bisa mendengarkan 96,8 RR Pro FM pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Dan aku pamit, sekali tetap di udara, merdeka. Inilah program Aduh Radio Republik Indonesia. Makassar.

Teman Produa, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Hengi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa Sepada. Balik lagi hari ini nemenin kamu seperti biasa di pagi hari sampai di jam 10 nanti barengan sama Enggi dong hari ini ya. Seperti janji aku kemarin bakalan nemenin kamu di Sepada ya. Tadi kemarin tuh saya menemani di sore ceria ya kan, janjinya saya bakalan hadir di Sepada. And yes, here I am teman Produa, balik lagi menemani kamu. Bagaimana hari ini, happy, sehat-sehat semuanya ya, pokoknya harus hari ini berjalan dengan baik lah, at least jangan ada no drama-drama, jangan ada drama-drama deh gitu ya. Jangan lupa sarapan teman Produa yang pagi hari ini kayaknya kerjanya banyak sekali, supaya apa, supaya kuat menjalani semuanya gitu ya. Dan seperti biasa nanti kita bakalan update juga informasi banyak banget teman Produa, ada lagu pilihan kamu, ada informasi cuaca, dan pastinya 1 jam ke depan bakalan ada tips buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus temani Enggi siaran hari ini sampai di jam 10 pagi nanti.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Iya, benar.

Kayaknya memang kadang ada yang salah teman Pro2. Kalau misalnya baru di jam 10 pagi tapi energi itu tuh sudah habis-habisan nih, atau kayak baru kebangun ih langsung nih scroll TikTok, Instagram, chat sampai lupa waktu gitu. Padahal cara untuk mulai pagi itu sebenarnya teman Pro2 seringkali tuh kayak menentukan bagaimana kita jalani hari tak seharian gitu. Makanya kalau misalnya pagi-pagi ini langsung mikir scroll TikTok dan lain-lain, oh my God, itu adalah sesuatu yang bakalan bikin kita lebih cepat terkuras energinya. Kenapa? Padahal kan scroll TikTok juga. Kalau misalnya tiba-tiba nge-scroll ke social media, terus dapat info-info yang kurang enak, dapat info-info yang bisa bikin kita lebih down lagi, ya itu bakalan menentukan sehariannya kita. Nah, ini ada challenge nih, teman Pro2, dari aku buat kamu ya, dari Enggi Helia nih pagi hari ini. Sebenarnya challenge yang simple banget Ji, gitu. Nggak butuh Ji biaya, nggak butuh Ji makan waktu lama. Tapi kalau misalnya rutin Ji lakukan, efeknya bisa banget Ji terasa gitu. Dan challenge-nya cuma 3 hal sebelum jam 9 pagi. Mau ikutin? Harus ya. Biar kita lebih bagus lagi setiap harinya untuk menjalani hari ini teman Pro2. Challenge pertama, the first challenge is merapikan tempat tidur. Deh sepele ya Nyaji, merapikan tempat tidur. Memang kelihatannya kayak sepele ya teman Pro2, tapi kalau misalnya rapikan kayak tempat tidur gitu ya, itu tuh otak tak itu bisa dapat sinyal kalau satu tugas itu sudah bisa berhasil diselesaikan. Jadi kayak ini tuh bisa ngebangun rasa semangat tak untuk selesaikan lagi tugas-tugas berikutnya. Dan selain itu ya pastinya kamar juga kayak lebih rapih Ki juga, mood tak lebih enak lagi kalau misalnya nanti pas pulang kerja, apalagi kalau misalnya kayak ngekos Ki gitu ya. Pulang kerja, pulang kuliah, pulang apa, pulang sekolah, pokoknya kegiatan apapun itu balik Ki capek-capek tom mikir lagi sampai di rumah berantakan juga kasur, berantakan kamar. Bagaimana itu? Padahal baru Ki mau baring-baring, baru Ki mau mengistirahatkan tubuh dulu sejenak. Tapi kalau kayak begitu Mi kamarnya, kasurnya berantakan, bagaimana dong? Moodnya langsung ini mental breakdown gitu ya. Jadi sebelum keluar kamar atau sebelum beraktivitas, usahakan luangkan waktu dulu sekitar 1 menit untuk merapikan tempat tidur. That's the first challenge. Jadi buat kamu yang masih ada di atas kasur, masih rebahan, masih kumpul nyawanya 1 jam, jangan lupa. Itu challenge pertama untuk hari ini, rapikan tempat tidur.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Dari G Dragon bareng sama Anderson .Paak. Baru kita dengerin teman Pro 2 dan kita lanjut lagi challenge yang kedua. Let's the second challenge buat kamu pagi hari ini ya. Setelah tadi challenge pertama adalah rapikan tempat tidur. Yang kedua ini juga terlihatnya sepele, tapi ini juga penting teman Pro 2, yaitu adalah minum 2 gelas air putih. Jadi kayak kan kalau sudah tidur itu sekitar kayak 6 sampai 8 jam, tubuh tak itu katanya kehilangan cairan. Nah, that's why kenapa kayak jenmi heran kalau misalnya kayak pagi-pagi tuh kadang kayak terasa berat di kepala ta gitu ya, badan masih lemas gitu. Nah, jadi sebelum minum kopi atau minuman manis, nah itu bisa coba biasakan juga minum 2 gelas air putih biar tubuhnya juga jadi lebih segar, dan itu juga bakalan membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan sejak pagi. Simple tapi sering terlupakan.

0: foto-foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi masih di Spada teman Pradua. Dan terakhir nih, kan tadi apa sih namanya, infonya tuh adalah 3 challenge ya kan untuk memulai pagi hari. Tadi udah 2, berarti ini the last challenge yang bisa kamu lakukan adalah teman Pradua tulis satu target hari ini. Jadi enggak perlu sih kayak bikin key daftar dari sampai kayak misalnya 1 sampai 10 poin gitu ya. Satu target misalnya yang paling penting gitu ya. Misalnya kayak, oh hari ini harus gak selesai kerjakan tugasku. Oh hari ini harus ke olahraga 30 menit. Oh hari ini bakal enggak menunda-nunda kak pekerjaan gitu, atau mungkin oh harus kak belajar satu hal baru hari ini gitu. Jadi intinya adalah ada satu hal yang penting yang harus kamu lakukan hari ini, itu harus dicatat ya targetnya. Atau mungkin kayak misalnya, oh harus kayaknya selesaikan tugas A ku, tugas B ku, tugas C ku gitu lah. Jadi karena dengan satu tujuan yang jelas, biasanya kita jauh lebih fokus lagi dan tidak gampang terdistraksi gitu ya. Jadi coba apa yang paling urgent dicatat, ditulis, dan itu dulu yang dilakukan gitu. Nah gitu, jadi teman produk kalau misalnya dari 3 challenge tadi yang sudah disebut, mana yang paling sudah mungkin sering dilakukan,

Mulai besok pagi sebelum jam 9 lakukan minta di itu 3 challenge yang sudah kita sebutkan, rapikan tempat tidur, minum 2 gelas air putih, tulis 1 target setiap harinya gitu ya. Siapa tahu nanti besok-besok paginya lebih teratur, bisa bikin hari kita juga jadi lebih produktif dan lebih menyenangkan. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

JKT48 dengan wish you teman pradua, wish you a have a nice day juga pastinya ya. Dan balik lagi barengan sama Inggris pada waktunya kita spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, ada 2 lagu mancanegara ya. Dan cara untuk ngevote-nya masih sama, bisa ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_pradua_makassar, boleh komen di RRI Digital. Yang penting udah download. Kalau udah download ya bisa dong komen di sana ya. Langsung aja deh teman pro 2, kita ke lagu yang pertama, ada JC Lucy, ho ho ho.

Kayaknya itu juga salah satu hal yang biasa dilakukan gak sih? Hahaha ketawa saja, tapi di dalam tuh kayaknya agak dar-dar-dar gitu ya. Tapi gak apa-apa teman-teman Pradua. Terus juga ada Miley Cyrus dengan Flowers.

lagunya benar-benar kayak aduh tenang, saya bisa semuanya. Kalau kau enggak mau kasih kak, saya yang beli. Kalau kau enggak mau treat kak, better saya treat diriku sendiri. Asik, mantep banget ya. Terus juga ada salah satu lagu yang pernah menemani kita banget nih teman-teman, ada Afghan Kacamata.

kamu pagi hari ini, teman Pro 2. Tadi caranya udah aku sebutin, aku ulangin lagi ya. Boleh ke WhatsApp di 0811 40 968, boleh ke Instagram @rrian_pro2 Makassar, atau boleh langsung ke RRI Digital. Lagu mana nih yang bakal pengen kamu dengerin? Ada 4 lagu, tapi nanti ada 3 lagu doang yang bakalan aku puterin dengan vote terbanyak.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Yeay, balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan seperti biasa setelah ada lagu pilihan kamu ya yang udah kita update, hari ini juga langsung aja aku mau mengupdate lagi perakiraan cuaca di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dong pastinya ya. Dan untuk hari ini lumayan beragam sih teman Pro 2, tapi mostly warna kuning-kuning alias cerah. Iya kan? Langsung aja deh teman Pro 2, seperti biasa kita lansir dari bmkg.go.id. Ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, terus juga Bantaeng ya. Sabar, ini kenapa koneksi putus apanya ini? Oke, okay, Bantaeng, Takalar, Goa, Sinjai, terus juga ada di Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, ada di Sidrap juga, dan termasuk Kota Makassar ya teman Pro 2, serta juga ada di Kota Parepare. Untuk hari ini di tanggal 16 Juli diperkirakan cerah. Mate meja. Yang senang ini sebenarnya yang mau cuci, kering memang, tapi ya kita juga jadi kering kalau keluar baru tidak pakai sunscreen, sunblock. Balas sih ya. Terus juga ada di jadi Ponto juga ternyata cerah, tapi kok cerah gambarnya? Oh, cerah tapi gambarnya bulan. Nah, saya agak bingung ini ya. Tapi ya seperti itulah adanya teman Pro 2 ya. Jadi di Jeneponto ini cerah tapi gambarnya bulan gitu. Terus ada di mana lagi? Kita ke Bone nih teman Pro 2, terus juga ada di Pinrang untuk hari ini cerah tapi masih ada berawannya. Jadi cerah berawan ya. And then kita lanjut lagi ke cuaca yang berawan hari ini, itu ada di Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan juga ada di Kota Palopo. Untuk hari ini diperkirakan berawan ya. Untuk warga Nrekang, tenang, bukan saya tidak mau sebut karena ini terakhir, karena ternyata dia beda sendiri. Hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Nrekang, deh mau kumih kodong juga Makassar hujan paling tidak sedikit. Makasian, panas sekali soalnya Makassar. Ya udahlah, kita cukup menunggu aja ya teman Prado ya. Itu dia tadi perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Selatan teman Prado, pastinya dari BMKG ya. Jadi kalau misalnya pengen update secara berkala juga boleh langsung cek aja di websitenya di bmkg.go.id.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Balik lagi masih 96,8 FM Prodiaran Makassar. Teman terbaik kamu, teman Prodiaran, setelah tadi ada informasi perakhiran cuaca, ini juga ada informasi yang gak kalah penting ya. Buat kamu yang belum punya RRI Digital, teman Prodiaran, buat download sekarang juga ya, biar lebih gampang lagi buat dengerin Prodiaran di mana aja, kapan aja. Cuman dari satu aplikasi udah bisa menjangkau Prodiaran Makassar dari luar negeri, dari luar manapun, pokoknya bisa ya. Jadi bukan cuman hanya di atas mobil saya baru bisa dengar Prodiaran, no, ya udah bisa di kampus, di sekolah, di kantor, pokoknya lagi jam kosong dengerin Prodiaran lewat aplikasi RRI Digital. Caranya juga gampang banget, langsung cari di App Store atau Play Store RRI Digital dan tinggal diklik aja tombol downloadnya, tinggal login dan udah deh, beres, udah bisa dengerin Prodiaran kapan aja, di mana aja. Jadi jangan lupa download RRI Digital.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Girls Like You dari Maroon 5 featuring Cardi B, teman Pro 2. Dan masih di Sepada juga, aku ada informasi terbaru yang membanggakan nih dari perfilman Indonesia ya teman Pro 2. Informasi seperti biasa kita lansir dari rri.co.id. Dan ini memang film-film Indonesia tuh makin kesini makin luar biasa ya teman-teman Pro 2. Ini ada film Para Perasuk yang melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang ASEAN American International Film Festival 2026. Dan film ini juga dipercaya nantinya bakalan jadi pembuka di opening night screening festival yang bakalan digelar di New York, Amerika Serikat. Dan Para Perasuk ini dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 mendatang ya, dan akan jadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival. Dan pastinya pemutaran ini sekaligus juga membawa film ini tuh kembali bertemu dengan penonton internasional ya setelah debutnya di awal tahun kemarin. Dan sebelumnya film yang punya judul International Levitating ini tuh menggelar pemutaran perdana dunia tuh di Sundance Film Festival 2026 kalau nggak salah ya, di Januari kemarin. Dan Para Perasuk ini sudah berkompetisi juga di program World Cinema Dramatic Competition dan juga pastinya dapat sambutan yang hangat dari penonton termasuk standing ovation. Wow, luar biasa ya. For information juga nih, sekilas nih teman Pro 2 ya, film ini tuh mengangkat kisah si Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di desa Latas, sebuah desa yang dikenal katanya dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun gitu tuh ya. Oh, emang kayaknya sangat sinematiknya juga dapat banget gitu ya, luar biasa teman Pro 2. Keren. Dan anyway, ini apa sih namanya? Si Asian American International Film Festival ini juga kalau enggak salah tuh sudah diselenggarakan oleh ASEAN Science Vision itu dari tahun 1978. Saya pun belum lahir ya. Dan festival ini tuh tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus juga yang tertua di Amerika Serikat. Jadi selain menjadi ajang pemutaran karya-karya sinema Asia dan Asia Amerika, tapi ajang ini juga dikenal sebagai apa ya, yang aktif gitu mendorong inklusivitas. Dan ajang ini juga mendukung keberagaman serta penggunaan film sebagai sarana perubahan sosial di industri perfilman independen. Informasi ini bisa kamu baca lebih lengkap atau informasi lainnya nih teman Pro 2 dari website rri.co.id.

0: Minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.